memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Waktunya traffic update teman Pro 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas pagi ini bersama Ibda Berliana Karla dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Berliana Karla, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi BTV dan teman-teman Pro 2 Banten. Saya Ibda Berliana Karla dari Satlantas Polresta Serang Kota, melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang pada pagi hari ini. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat bekerja dan mengantar anak sekolah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan yaitu di seputaran alun-alun dan Jalan Jenderal Sudirman. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas pagi ini, kembali ke studio.
0: Baik, untuk hari ini apakah ada himbauan untuk teman Pro 2, Ibda Berliana Karla? Silakan.
1: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Bagi masyarakat yang mengalami kendala di jalan atau menemukan adanya kecelakaan dan gangguan lalu lintas, silakan segera menghubungi petugas kepolisian terdekat atau dapat menghubungi call center 110 agar dapat segera ditangani. Demikian yang dapat disampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk traffic update-nya Ibda Berliana Karla dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepada ya. Dan mungkin kamu hari ini mau berkegiatan di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Untuk pagi hari, Teman Pro 2 didominasi dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Dan memasuki siang hari masih juga didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cipanas, Muncang, Leuwidamar, Sajira, Sobang, hingga Lebak Gedong. Dan di malam hari masih didominasi dengan berawan, namun juga hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Kaduhejo, Pandeglang, Cadasari, Karangtanjung, Keroncong, Majasari, Cipanas, Muncang, Leuwidamar, Sajira, Warung Gunung, Cibadak, Sobang, Lebak Gedong, Petir, Tunjung Teja, Baros, Cikesal, Ciomas, Pabuaran, Walantaka, Jambe, Pagedangan, Legok, Cisauk, Benda, Setu, hingga Serpong. Dan untuk hari ini, Teman Pro 2, suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-95%. Namun ada sedikit peringatan dini untuk kamu yang berada di pesisir pantai, Teman Pro 2, untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia, Teman Pro 2, untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Untuk kamu yang mungkin diperkirakan akan turun hujan, maka kiranya kamu dapat menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah gue dikali ini dengan Volda, teman Pro 2, menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan sesuai dengan janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Ada Battle Antara Hindia, Perunggu, dan juga Lomba Sihir dari teman Pro 2. Dari polling yang masuk juga, sepertinya lagi pengen banget dengerin Perunggu, atau Hindia maksudnya teman Pro 2 ya. Tiga lagu dari Hindia kalau gitu, Everything You Are, dilanjut dengan Ramai, Sepi Bersama, dan ditutup dengan Besok Mungkin Kita Sampai. Here we go.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada dan masih ditemenin sama BTB. Dan untuk kamu yang suka banget sama konseran gitu teman Pro 2, ini ada salah satu aplikasi media sosial dan juga komunitas musik yang memang dirancang gitu kan untuk mempertemukan kamu-kamu yang suka konser teman Pro 2. Namanya adalah Jour Sosial, dimana ini tuh dibuat khusus untuk para pecinta konser, festival musik, dan juga hiburan live. Nah, aplikasi ini tuh berfungsi sebagai wadah supaya penonton gak perlu pergi konser sendirian. Jadi, fitur dan juga kegunaan dari Jour Sosial ini meliputi mencari teman konser atau concert crew. Jadi, membantu pengguna untuk menemukan teman atau kelompok yang ingin barengan gitu ya, nonton konser bersama. Dengan opsi kategori kayak gender, kategori tiket atau section, atau lokasi keberangkatan ke venue. Dan kamu juga bisa bergabung ke dalam grup merencanakan malam bersama dan mengobrol langsung dengan penonton lain yang akan hadir di acara yang sama. Fitur satu ketukan untuk check-in saat berada di lokasi acara musik juga sangat amat membantu nih teman Pro 2. Selain ini, fitur unik untuk mengumpulkan stempel digital sebagai kenang-kenangan dari setiap konser atau pertunjukan live yang pernah didatangi juga bikin makin semangat untuk memulai Jour Sosial teman Pro 2. Kita bakal bahas lebih dalam lagi setelah ini tentang gimana sih cara kerjanya aplikasi Jour Sosial. So stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tentang aplikasi Dear Social. Buat kamu yang mungkin suka banget konseran tapi kayak aduh bosan banget kalau konser sendirian gitu kan. Nah ini aplikasi Dear Social ini sama kayak aplikasi pada umumnya aja gitu ya, dimana kamu nanti bisa registrasi akun atau mendaftarkan akun. Selain itu kamu bisa memasukkan preferensi dari genre musik, musisi favorit, sampai festival yang ingin atau sudah direncanakan untuk didatangi. Dan kamu juga bisa memfilter teman kamu gitu. Jadi kamu bisa mencari teman menonton atau concert buddy berdasarkan kategori tiket. Misalnya sama-sama di kelas festival atau VIP, based on gender, bahkan rute keberangkatan yang mungkin searah juga Teman Pro 2. Di mana aplikasi juga menyediakan ruang obrolan atau chat room khusus untuk setiap event musik besar yang sedang berlangsung di Indonesia. Pengguna juga bisa bergabung ke grup tersebut untuk berdiskusi tentang transportasi, outfit, hingga janjian bertemu di lokasi atau venue. Terus ada juga aktivitas check-in, di mana saat hari H konser Taman Pro 2, kamu juga bisa melakukan check-in satu ketukan di dalam aplikasi untuk memberitahu pengguna lain bahwa kamu sudah berada di lokasi. Dan untuk memudahkan kamu menemukan posisi teman baru kamu di tengah kerumunan penonton yang padat, ini juga ada peta interaktif atau radar nih Teman Pro 2. Selain itu ada apa lagi sih kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira interest nggak untuk ikutan menggunakan aplikasi Dear Social ini? Kalau aku sih kayaknya pengen banget gitu kan, kapan lagi ya? Karena kadang udah janjian sama teman buat nonton konser malah nggak bisa kan ya. Mending sama stranger tapi dapat feel asiknya konser gitu Teman Pro 2 ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari,

0: Temenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan ini sudah masuk nih beberapa respon dari Teman Pro 2 tentang aplikasi Your Social gitu ya. Ini datang dari Fikri di Serang, katanya, jujur bang, ini tuh ngebantu banget. Karena selama ini kalau gue ngonser sendirian sih, jadi siapa tahu bisa menambah teman baru gitu kan deh, dan jadi aplikasi yang positif untuk kedepannya Teman Pro 2 gitu kan. Bener banget lagi gitu kan, karena memang ya Fikri, karena kadang kalau janjian sama teman kan suka wacana mulu ya gitu kan. Nah ini siapa tahu membantu untuk kamu yang suka banget sama konser tapi bingung mau berangkat sama siapa. Di sosial nih mungkin bisa jadi salah satu opsi kamu untuk menambah relasi atau teman baru Teman Pro 2 ya. Terus ada juga katanya biasanya memang saling merekomendasikan ke sesama anak konser gitu. Jadi banyak pengguna media sosial juga yang langsung ngetek sahabat atau lingkaran pertemanan mereka yang dikenal sebagai anak konser atau anak-anak festival untuk segera mengunduh aplikasi Dear Social supaya bisa mencoba fiturnya bersama-sama. Ya overall sih buat kita Gen Z ya, ini jadi inovasi dan hal baru karena memang dibuatnya sama anak muda Indonesia juga gitu ya. Mungkin berangkat dari keresahan dan akhirnya bisa menjawab keresahan itu sendiri Teman Pro 2. Kalau aku sih kayaknya bakalan mau coba install dan siapa tahu ketemu teman baru gitu kan ya dari Dear Social Teman Pro 2.
1: Oh boy.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan kita sudah masuk di sepada TikTok to Deep Talk ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya hari ini tuh aku mau makannya mie ayam teman Pro 2. Karena kebetulan mie ayam yang gak ada, maka saya ganti kimpul. Kamu mungkin udah gak asing dengan FYP kamu gitu kan. Kenapa sih akhirnya saya ganti kimpul ini cukup populer? Jadi saya ganti kimpul ini dipopulerkan oleh kreator konten TikTok dengan username black.ship8208 yang mengganti berbagai olahan makanan itu dengan kimpul teman Pro 2. Yaitu kalau nama ininya sih Santo Soma Sagitti Volume, yaitu saat membuat mashed potato. Tadi itu langsung menjal-jal luas gitu ya, karena banyak netizen mengira kata kimpul adalah bahasa gaul baru. Padahal itu merupakan umbi lokal tradisional yang masih berkerabat dengan talas, yang dikenal juga sebagai talas Belitung atau mbote. Dan juga akhirnya jutaan penonton tersadar bahwa kimpul ini adalah tanaman asli, memicu video-video serupa yang bereksperimen mengganti bahan impor dengan umbi lokal. Dan kita coba kenalan gitu ya dengan tanaman kimpul teman Pro 2. Jadi tanaman kimpul ini adalah tanaman herba menahun dengan daun lebar berbentuk panah atau kuping gajah. Dan juga dikenal sebagai talas Belitung, talas kimpul, mbote di Jawa Timur atau kimpul di Jawa Tengah atau Jawa Barat. Dan sebetulnya kimpul ini berasal dari Amerika tropis teman Pro 2, namun sudah berabad-abad dinaturalisasi dan tumbuh subur di pekarangan lembab Indonesia. Di mana umbi anak atau common yang tumbuh menjadi di sekitar umbi induk di dalam tanah itu bisa dikonsumsi secara langsung lah teman Pro 2. Kita bakal bahas gitu kan, sebetulnya keunggulannya kimpul ini dibandingkan yang lain itu seperti apa gitu ya. Karena ini lagi happening terkimpul-kimpul gitu kan, titik kimpul di sini teman Pro 2. Setelah ini kita bakal bahas lebih detail, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Balik lagi bareng PT PDS pada TikTok to TikTok teman Pro 2 ya. Dan kita masih bahas tentang olahan kimpul nih teman Pro 2, di mana terdapat banyak sekali keunggulan gizi dan juga kesehatan dari sisi ilmiahnya. Di mana karena memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga tidak memicu lonjakan gula darah secara drastis nih teman Pro 2. Selain itu mengandung pati dalam ukuran granula kecil yang sangat mudah dicerna oleh lambung yang sensitif sehingga tingkat karbohidratnya juga cukup tinggi ya teman Pro 2. Dan selain itu juga punya serat yang cukup tinggi di mana membantu untuk menjaga kesehatan pencernaan dan memberikan efek kenyang lebih lama yang sangat amat cocok untuk diet. Di mana kimpul juga rendah lemak teman Pro 2 ya, mengandung kadar lemak yang sangat amat minimal jika dibandingkan dengan sumber karbohidrat olahan modern. Tapi selain kelebihannya, kimpul ini punya tantangan dalam segi pengolahan teman Pro 2. Karena kimpul mentah ini mengandung kristal kalsium oksalat yang berbentuk jarum tajam yang memicu rasa gatal di lidah dan juga tenggorokan jika kurang bersih saat dimasak. Selain itu, getah gatal ini juga wajib dihilangkan dengan cara mengupas tebal kulitnya, merendam umbi dalam air garam, atau merebusnya hingga benar-benar matang sebelum diolah lebih lanjut. Kalau kamu teman Pro 2 kira-kira mau nyobain kimpul nggak sih? Jujur aku tuh kepo banget gimana rasanya kimpul ini gitu kan ya. Dan karena lagi tren gitu kan, siapa tahu di Serang atau di Banten ada yang jual kimpul, kayaknya aku mau nyoba sih. Boleh juga kamu share teman Pro 2 kalau kamu udah nyoba atau pernah lihat gitu kan ya, di WhatsApp kita di 081 1145 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Balik lagi bareng BTB Dries pada TikTok to Deep Talk sama Pro 2 ya. Selain Kimpul atau TikTok Black Sheep 8208, ada juga kreator Manik Nur Hidayati teman Pro 2 yang juga konsisten mengangkat keberagaman pangan lokal Indonesia. Jadi lewat gerakan Isi Piringku, ia bahkan memperkenalkan beragam pangan lokal beserta manfaatnya untuk menarik minat masyarakat terhadap diversifikasi pangan. Dan konten itu justru menimbulkan banyak diskusi tentang manfaat pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat. Fenomena itu juga kembali mengenalkan berbagai komoditas pangan yang mulai jarang dikonsumsi masyarakat. Dan kalau dari berbagai sumber teman Pro 2 ya, diversifikasi pangan ini bukan cuma mengganti nasi dengan bahan makanan lain dalam menu sehari-hari, di mana konsep tersebut menekankan konsumsi aneka sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, dan pangan lokal secara seimbang. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira apakah sudah mencoba untuk diversifikasi pangan? Karena banyak sekali jenis karbohidrat selain nasi yang bisa kamu konsumsi ternyata teman Pro 2 ya.

Solo Gurita Ardian Halif dengan 2001 kali teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas tentang diversifikasi pangan nih teman Pro 2 ya, di mana pemerintah tuh sudah lama untuk mendorong diversifikasi pangan sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional menghadapi berbagai tantangan produksi. Di mana pemanfaatan pangan lokal ini juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok utama. Indonesia ternyata memiliki beragam komoditas pangan lokal seperti kimpul, talas, singkong, ubi jalar, sagu, sorghum, dan jagung, teman Pro 2. Jadi kalau kamu apakah memang sudah mencoba saya ganti kimpul gitu kan? Karena jujur aku kepo banget sih dengan rasa kimpul ini teman Pro 2 ya. Kalau begitu setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra ini teman Pro 2 di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya kan? Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Selamat hari Jumat dan satu lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

0: Sekarang waktu Nova Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kabar pertama tahun kedua, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengungkapkan pihaknya menemukan sekitar 6 juta data ganda calon siswa penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Temuan tersebut kini tengah dibersihkan melalui proses sinkronisasi data lintas kementerian agar setiap penerima manfaat hanya tercatat satu kali.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Manars. Jangan lupa dengerin 101
2: Info Pro 2.

Kabar selanjutnya datang dari Spider-Man Brand New Day tahun kedua yang berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8 triliun rupiah dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,6 triliun dari pasar internasional.

0: Dan informasi ketiga, tahun kedua datang dari Timnas Indonesia menghadapi ujian berat melawan tuan rumah Singapura pada ASEAN Hyundai Cup 2026 Piala AFF. Skuad Garuda memburu kemenangan penting. Laga pamungkas Grup A berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Indonesia tahun kedua wajib menang demi memastikan tiket lolos. Sekian untuk Fapro 2 hari ini, selain ini kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Aduh, teman Pro 2, selamat. Apa nih, selamat pagi atau selamat siang nih jatohnya ya? Oke, teman Pro 2, tadi kamu udah ditemenin ya sama BTB dari subuh. Dari kamu masih ngantuk, masih sepet mata, belum mandi. Dan sekarang harusnya kamu udah mandi, udah seger, udah cakep, udah cantik juga. Dan happy banget rasanya gue Nandu nih bisa nemenin kamu lagi nih, teman Pro 2, sampai segmen sore ceria nanti ya. Dan jam 10 ini, teman Pro 2, lebih tepatnya jam 10 lewat 25 menit ini, kita langsung masuk ke segmen santai siang Pro 2 Hitlist ya. Selain gue kasih kamu informasi-informasi ringan buat menemani aktivitas kamu di pagi menuju siang ini, kamu juga boleh banget buat request-request ya, lagu-lagu hits yang mau kamu denger di hari Jumat nih, apalagi besok weekend ya, siapa tahu kamu mau muterin lagu-lagu yang itu mas apa ya, kayak bikin kamu semangat nih, bikin kamu inget lagi kalau besok itu weekend gitu ya. Selain kamu bisa request lagu, boleh banget kalau kamu mau titip salam ataupun mungkin mau mungkin sharing-sharing mungkin kegiatan kamu di siang ini apa, tahun Pro 2, boleh banget ya. Gua tungguin nih requestan lagu hits versi kamu ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081 1145 1016, dan bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Tahun kedua kita nih kayaknya masih ada ya sisa-sisa euforia, sisa-sisa hype-nya Piala Dunia yang kayaknya sebenarnya udah cukup lama berlalu tapi kayaknya baru banget kemarin kerasanya ya. Ini gue ngomong gini takutnya nanti kamu semua nih yang mungkin ngedukung Argentina jadi sedih lagi nih. Enggak ya tahun kedua, maksud gue nggak kayak nggak ke arah sana nih sebenarnya. Tapi gue tuh mau ngomongin soal Piala Dunia 2030 nih tahun kedua yang mana katanya Spanyol ini optimistis ya menjadi tuan rumah final Piala Dunia di 2030. Pemerintah ini menilai negaranya paling layak katanya menggelar laga puncak bergengsi itu. Nah, Associated Press ini ngabarin tahun kedua Spanyol menepis isu kalau Maroko itu yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 ya. Nah, Menteri Olahraga Milagros Tolon juga menilai negara itu katanya lebih pantas nih buat menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 gitu kan. Nah, Spanyol, Portugal, dan Maroko ini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Nah, Maroko ini ngincer final tahun kedua di Stadion King Hassan II. Spanyol ini menyiapkan Santiago Bernabeu ya dan Camp Nou sebagai kandidat final. Dan FIFA di sisi lain ini ngebantah tudingan Gianni Infantino menawarkan laga puncak kepada Maroko tahun kedua. Jadi ini so far kayaknya kabar ini masih simpang siur bisa dibilang tahun kedua. Tapi kalau gue pribadi sih mau itu finalnya di Spanyol kayak di Maroko, di Portugal itu gak masalah sih. Yang penting kan kita tuh yang kita lihat tuh kan isi pertandingannya gitu ya. Ya gak sih? Atau ada di antara kamu yang ini menjadi hal yang krusial, hal yang penting nih. Apalagi mungkin kamu fans Spanyol berharap final 2030 ya Piala Dunia itu di Spanyol gara-gara ya Spanyol baru aja menang gitu kan. Gak apa-apa juga sih tahun kedua. But so far buat gue ini ya not a big deal lah. Mau dimanapun itu yang penting Piala Dunia itu yang kita lihat tuh isinya, pertandingannya tahun kedua.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ini ada kabar yang cukup bikin kaget sih, khususnya buat gua ya. Karena ini kabar ini datang dari salah satu aktor yang sempat gua suka banget, yang dia tuh sempat juga memerankan Superman Man of Steel ya tahun Pro 2. Si pria berotot ganteng Henry Cavill nih tahun Pro 2 yang baru aja ngebagiin perkembangan ya terbaru proyek adaptasi Warhammer 40,000 ya, serial live action yang tengah ya dikembangkan bersama Amazon, dan franchise ini juga dipastikan akan hadir dalam bentuk serial animasi tahun 2022. Kayak kita tahu kalau Warhammer 40,000 tuh bisa dibilang ini tuh game ya, kalau nggak salah tahun 2022 ya, ini diadaptasi ke live action dan juga serial animasi, dan emang gamenya juga rame banget sih. Nah, lewat unggahan di akun Instagram pribadinya nih, Henry Cavill tahun 2022, ini ngungkapin kalau proses pengembangan serial live action ini on progress ya, terus berjalan. Dia juga bilang penulis dan sutradara Mike Flanagan ini resmi bergabung untuk ngegarap naskah sekaligus mengembangkan ceritanya. Henry Cavill juga ngejelasin dirinya dan produser Natalie Visuso ini telah bekerjasama dengan Flanagan dalam menyusun konsep kreatif series ini gitu ya menurutnya. Universe Warhammer 40,000 ini punya dunia yang luas banget sehingga ini membutuhkan proses adaptasi yang matang dan juga panjang tahun 2022.

aja gelasnya biar ramai.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Oke, Tom Pro 2 masih bareng gue Ninan Dunia di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ini udah jam 11, jam setengah 12 malah ya, 11 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar kamu, teman Pro 2, di jam-jam pertengahan siang hari ini? Bentar lagi kita masuk jam-jam istirahat, jam-jam makan siang ya, buat kamu mungkin yang udah mulai capek, udah mulai pening kepala ya sama kerjaan. Sabar, sebentar lagi, mohon bersabar, ini ujian ya. Tapi tenang aja, sebentar lagi kan nanti kita break ya, sampai jam 1 kan? Tahun kedua biasanya break itu dari jam 12 sampai jam 1 ya. Dan gue bakal masih tetap lanjut nemenin kamu tentu aja ya. Jadi buat kamu mungkin yang nanti di jam-jam istirahat, mau makan siang, mau ngopi-ngopi lucu gitu ya, sambil ditemenin sama lagu-lagu seru, boleh di request aja. Seenggaknya lagu yang lagi, apa ya, kayak mewakili mood kamu di siang ini lagi kayak gimana nih, teman berdua, lagi happy kah? Lagi slow banget kah? Atau malah lagi hektik banget nih, teman berdua? So, gue tungguin nih requestan lagu kamu ya, masih banyak waktu yang mau request lagu, tenang aja. Tinggal chat aja, request aja ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau bisa juga lewat DM langsung di Instagramnya RRI Pro 2 Banten @RRI_Pro 2 Banten.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu di jam 11 lewat 35 menit ini tahun Pro 2 gue mau kasih kamu update menarik soal apa ini ya, soal daerah Tangerang sih Taman Pro 2 ya. Jadi ini kabar cukup penting banget sih buat kamu ya yang tinggal di Tangerang Taman Pro 2. Kabar ini datang dari Kabupaten Tangerang yang mencatat sekitar 14.057 anak ya mengalami stunting nih Taman Pro 2 sepanjang 2026 ya, sehingga ini udah pasti ya jadi perhatian utama pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah Pemda ini memperkuat berbagai program pencegahan stunting Taman Pro 2. Lewat yang pertama itu peningkatan gizi, edukasi, sama pemberian air susu ibu ya atau ASI. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ini ngejalanin program berbeda nih buat menekan angka stunting. Ketiga pemerintah daerah ini memprioritaskan kali ya bisa dibilang tahun kedua pemenuhan gizi, pencegahan penyakit, sama edukasi kesehatan buat anak dan juga keluarga. Jadi bukan cuma anak-anaknya yang terdidik, tapi keluarganya juga bisa tahu nih how to-nya gimana gitu ya dalam mencegah stunting ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, ini menyampaikan Taman Pro 2, angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Nah, salah satu caranya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dan Dinkes Kabupaten Tangerang juga ini nyelenggarain pekan menyusui sedunia ya tingkat Kabupaten Tangerang sebagai cara atau salah satu upaya menekan stunting itu sendiri ya. Kegiatan itu kembali menghadirkan prosesi wisuda ASI eksklusif ya, yang udah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Ya, hopefully gitu ya, semoga nanti angka stunting di Tangerang, bukan cuma di Tangerang sih, kalau bisa di seluruh daerah-daerah di Banten ini cepat menurun, seiring gitu ya, seiring bertambahnya ilmu anak-anak dan keluarga nih dalam gimana gitu ya dalam mencegah si stunting itu sendiri, Taman Pro 2.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, tahun kedua ini udah menunjukkan pukul 12, jadi buat kamu semua yang beragama Islam atau Muslim gitu ya, wajib banget sekarang udah waktunya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat hari ini, dan tentu aja abis sholat Jumat nanti tahun kedua, gue masih lanjut nemenin kamu semua ya, sampai sore ceria. So, mudah-mudahan sholat Jumat kamu lancar, makan siang kamu lancar juga, dan semoga abis makan, abis sholat Jumat kamu masih happy ya, dan tentu aja kamu masih boleh banget buat request lagu tahun kedua ya ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Lagu baru di Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Gimana tahun Pro 2? Tadi kamu udah menunaikan ibadah sholat Jumat nih ya di tanggal 7 Agustus ya 2026, sholat Jumat pertama nih di bulan ini tahun Pro 2 kebetulan ya. Dan kita masih lanjut di segmen santai siang di siang hari yang tadi sih kalau gue pas OTW sholat Jumat sini panas sih tahun Pro 2 ya jujur. Di siang yang panas ini selain gua kasih kamu update-update yang gak kalah panas juga ya, informasi terupdate di hari ini, kamu juga masih boleh banget buat request lagu ya, sekalian nemenin kamu makan siang nih tahun Pro 2 ya di jam 12 lewat 44 menit ini. Jadi tinggal request aja tahun Pro 2 semua requestan lagu yang mau kamu putar di siang hari ini ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Taman Pro 2 buat kamu yang antusias banget ya sama dunia e-sport nih. Ini ada kabar yang menarik banget datang dari Dewa United E-sport yang ngumumin 6 nama ya yang masuk daftar atau roster ya pemain yang bakal tampil di Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia atau bahasa yang sering kita dengar tuh MPLID. Nah, musim ke-18 ya Taman Pro 2. Ini dikutip dari laman klub. Komposisi ini menjadi modal bagi tim ya yang berjuluk anak dewa. Ya ini julukannya keren nih Taman Perdu ya. Guna menghadapi kompetisi kasta tertinggi Mobile Legends di Indonesia. Dari 6 pemain yang didaftarkan, 5 diantaranya itu wajah-wajah lama sih Taman Perdu ya. Mereka itu pertama ada Delvin Maybe ya di situ ya sebagai gold laner. Terus ada Muhammad atau Okta ya, Akmal Maulana di posisi mid lane-nya, terus ada Alejandro Kane ya kalau nama in game-nya, John Dairo yang menjadi jungler, terus ada John Kin, kamu pasti hafal nih ya, Kin ini ya. John Cario Kin dalam posisi XP laner sama Sam Surendi yang nickname-nya itu Itoshi Kesu ya sebagai roamer-nya. Sementara Ahmad atau Rulgood Syahrullah ini bergabung sebagai pemain pelapis atau cadangan ya untuk menambah kedalaman skuad. Nah, selain mengumumkan roster pemain Taman Pro 2, tim ini juga mempertahankan JP ya alias Felipe Luctu ya, Coach Wright ya sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Filipina itu memasuki musim ketiganya bersama Dewa United Esports setelah berhasil membawa timnya ini lolos ke playoff ya dalam 2 musim sebelumnya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Waktunya santai siang.
7: Santai lah.

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah si tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pae Koko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut deh karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 teman-teman terbaik kamu. Harusnya sekarang kamu udah balik lagi nih ya, menjalankan kewajiban, tugas-tugas, tugas kuliah, tugas kerja, deadline ya tahun pra-2. Soalnya tadi kita udah melewati jam-jam makan siang, dan harusnya sekarang kamu juga udah keisi lagi nih energinya. Perut udah keisi nasi padang kan. Udah ngopi-ngopi juga gitu ya. Nah, tahun pra-2, anyway, ini ya buat kamu mungkin yang lagi kangen sama kabar terbaru dari salah satu grup K-pop girl band yang udah lama banget, udah terkenal banget ya. Tapi entah kenapa ini secara looks kok masih awet muda nih, yaitu Blackpink teman pra-2 yang dipastikan tampil nih dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut ya, yang digelar di Seoul di 8 Agustus besok banget nih ya. Kepastian itu diumumin resmi ya YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota di hari Jumat sekarang nih tahun pra-2 ya. Nah, sebelumnya YG Entertainment itu ngumumin bakal ngegelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Tapi agensi sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing, akhirnya memunculkan berbagai spekulasi nih di kalangan para fans ya. Khususnya spekulasi ini muncul itu memicu beragam dugaan ya, mengenai anggota yang kemungkinan nggak dapat nih datang ke acara perayaan itu tahun pra-2. Banyak penggemar kemudian menantikan kepastian resmi dari agensi terkait kehadiran seluruh personil Blackpink ya di acara temu penggemar ini atau jumpa fans ya. The Black Label lebih dahulu membantah ya rumor yang menyebut Rose itu katanya nggak akan menghadiri acara tersebut. Agensi udah mas ini Rose itu tetap hadir ya lewat pernyataan resmi yang dirilis kepada publik ya di hari yang sama. Tapi untuk anggota lain kayak Lisa, terus juga siapa lagi ini namanya, gue lupa lagi namanya teman pra-2. Jadi ini belum ada kabar pasti sih ya. Kalau Lisa sih, teman kemungkinan Lisa bakal hadir, tapi yang udah pasti hadir itu tadi itu yang Rose ya. Jadi buat kamu tahun pra-2 mungkin yang besok gabut gitu ya, nggak ada kerjaan, boleh kali ke Seoul tahun pra-2 ya. Sekali gue titip oleh-oleh deh kalau gitu.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita dan di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Kali ini ada lagi nih informasi yang menarik banget nih datang dari dunia hiburan K-pop ya, tahun Pro 2 Korea Selatan. Ini salah satu anggota Stray Kids ya, Soomin, yang dipastiin tahun Pro 2 enggak ikut ya sejumlah agenda promosi comebacknya Stray Kids karena masih menjalani perawatan rehabilitasi ya sesuai anjuran dari medis. JYP Entertainment ini juga ngumumin resmi ya lewat pernyataan resmi ya kepada para fans tahun Pro 2 hari ini ya, 7 Agustus 2026. Agensi ngejelasin keputusan ini tuh berlaku untuk beberapa kegiatan promosi mini album terbaru Stray Kids ya, yang tajuknya itu This and That ya. Album ini dijadwalkan resmi dirilis di 7 Agustus pukul 13.00 waktu setempat. Nah, diinformasiin juga Soomin ini enggak menghadiri acara yang tajuknya itu Melon Music Wave, siaran langsung Music Bank, serta Station Head Listening Party di hari ini juga, hari Jumat ya. Sementara pada 8 Agustusnya besok, dirinya juga dipastiin absen nih tahun Pro 2, aduh sayang banget ya, dari siaran langsung Show Music Core dan Station Head Listening Party. Tapi walaupun demikian, tahun Pro 2, Soomin ini tetap akan berpartisipasi dalam rekaman Music Bank sesuai jadwal yang udah ditentuin sebelumnya. Ia juga ngikutin rekaman Show Music Core serta mini fan meeting ya sebelum siaran langsung itu berlangsung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Oke teman berdua, jadi gue mau ngingetin ke kamu semua nih ya. Jadi buat kamu mungkin yang hari ini, hari besok, hari lusa sampai tanggal 10 mau seru-seruan nih ya, dan mau tahu kira-kira ada apa nih, ada something big apa yang lagi terjadi di Serang. Jadi kan Serang lagi merayakan ulang tahunnya ya, tahun kedua yang ke-18 nih. Jadi kamu bisa nih biar ikut ngeremein, datang aja ke Serang Fair 2026 di Stadion Maulana Yusuf. Di situ kebetulan RRI Banten ada booth-nya tahun berdua, jadi buat kamu mungkin yang mau ikut seru-seruan, mau lihat UMKM-UMKM juga boleh, atau siaran bareng penyiar-penyiar favorit kamu juga boleh, tinggal mampir aja nanti ke Stadion Maulana Yusuf ya. Dari tanggal sekarang nih tahun berdua, tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus 2026.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana, seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai, cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: Megatrust, gempa bumi yang informasi yang sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Teman Pro 2, ini bentar lagi kita mau masuk segmen sore ceria ya di jam 3 ini. Dan pas banget sebelum lanjut nih Teman Pro 2, ada requestan dari teman kita Kak Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya. Aduh, sore-sore minta diputerin lagu yang semangat banget nih ya Teman Pro 2. Jadi dia minta diputerin ini Kak Galang lagunya Niji ya Teman Pro 2 yang arti sahabat. Thank you banget ya Kak Galang di Ciracas, requestan lagunya. Jangan lupa ya buat kamu Galang dan Teman Pro 2 yang lain, sekarang kan lagi ngerayain Serang Fair, jadi coba deh kamu mampir ke Stadion Maulana Yusuf, di situ ada booth RRI, siapa tahu kita bisa siaran bareng ya, bareng penyiar favorit kamu. So ini dia Teman Pro 2, sebuah requestan dari Kak Galang, Niji arti sahabat. Here we go.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Santai, oi!
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2 datang dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mengembalikan sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,7 kuadriliun dana tarif kepada perusahaan. Dana tersebut akan dikembalikan melalui pejabat bea cukai, dilansir dari BBC News hari Jumat 7 Agustus 2026. Pengembalian tersebut tahun Pro 2 berasal dari kebijakan tarif yang dikenal sebagai hari pembebasan. Jumlahnya setara dengan sekitar 60% dari seluruh penerimaan tarif yang dikumpulkan pemerintah berdasarkan kebijakan tersebut.

Beralih ke kabar selanjutnya, tahun kedua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh, terutama pembangunan infrastruktur dan pemulihan layanan dasar. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik konstruktif agar proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam keterangan tertulis saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada hari Kamis 6 Agustus 2026.

0: Dan kabar ketiga tahun pro 2 datang dari aktor Mahershala Ali yang akhirnya angkat bicara mengenai batalnya proyek film Blade yang telah diumumkan Marvel Studios sejak 2019. Ali menegaskan dirinya tidak merasa gagal meski film tersebut tidak pernah terwujud. Melansir dari GQ, pernyataan itu disampaikan Ali setelah Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengaku merasa tanda kutip gagal karena proyek Blade dibatalkan. Pengakuan Feige disampaikan dalam ajang San Diego Comic Con 2026 7 tahun setelah Ali diumumkan sebagai pemeran baru Blade. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Taman Pro 2, gue mau ingetin lagi nih, sekarang udah mulai nih Taman Pro 2 rancangan acara Serang Fair 2026 yang diadakan di Stadion Maulana Yusuf ya. Jadi buat kamu yang sore ini pulang kerja atau besok nih mau menghabiskan waktu weekend, boleh banget kamu mampir ke Stadion Maulana Yusuf. Di situ banyak banget UMKM Taman Pro 2 dan tentunya ada booth RRI Banten. Jadi siapa tahu kamu mau coba buat siaran bareng penyiar favorit kamu, boleh banget. Dan tentu aja bukan cuma UMKM dan siaran luar studio RRI ya yang ada di situ. Ada juga konser-konser yang isinya musisi-musisi keren, band-band keren. Pokoknya wow, ini artis-artis bisa dibilang ya yang gak kalah keren juga. So buat kamu mungkin yang bingung mau kemana, boleh banget Taman Pro 2 langsung aja mampir ke Stadion Maulana Yusuf untuk menikmati ini rangkaian acara Serang Fair 2026.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: The power. Papalado.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: di sore hari ini tuh ngobrol dua
1: aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.

Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan

0: Alright, di sini ada UMKM. Ada kedinasan juga ya di stand-stand tetangga-tetangga kita ini. Bahkan juga ada yang suka craft ting ini bisa banget juga mampir
1: iya,
0: di Standcraft gitu kan. Kalau mau mampir ke RRI bisa siaran juga.
1: Nah, ini dia nih, Studio RRI, Studio Mini RRI di Serang Fair itu tepatnya di mana, Kak? Apanya stadion, apanya lapangan, atau apanya tempat parkir deh?
0: Oke, ini lebih tepatnya namanya Gor Remaja ya. Betul enggak sih? Gor Remaja bukan sih ini, Alfi. Alfi adanya di Gor Remaja.
1: Indoor Gor, namanya Gor itu pasti remaja gak sih? Gelanggang olahraga
0: remaja. Dan ini lebih tepatnya sih di Gor Basket ya. Kalau orang-orang sekarang mungkin lebih kenalnya kayak di Gor Basket gitu. Nah, kebetulan nanti siarannya hari ini tuh penyiarnya dari Pro 1 ada Ilma Alfianti.
1: Ada siapa lagi?
0: Pro 2 ada Sara Ganevita. Ganevi aja.
1: Jadi kita tuh sebagai apa di sini?
0: Sebagai apa nih pembuka kayaknya ya? Karena mereka tadi lagi muter-muter dulu, nyari insight, nyari sesuatu hal yang harus diungkapkan vibes-nya di sini gitu, biar visualisasinya juga bisa mantep gitu. Skip dulu, Pro 1 skip dulu, Pro 2 naik.
1: Itu siapa?
2: Sekarang.
1: Mau naik sekarang?
0: Mau mereka kalau naik sekarang. Nih, ayo gas.
1: Yaudah, yuk.
2: Mau naik sekarang, Pro 2.
1: Yeay!
3: Kalau lagunya udah beres, kasih tau ya. Kok nggak ada lagunya?
1: Nggak ada.
4: Yang lain ya.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Kilan 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.
1: Kita ada di mana sih?
2: Kita sekarang spesial lagi siaran di studio mininya RRI Banten di Kota Serang Fair yang ke-19. Jadi spesial banget dari tanggal 7 ini sampai tanggal berapa? 7, 8, 9, 10, 10.
1: 4 hari spesial kita, nih. Ada di mini booth atau mini studio di Stadion Maulana Yusuf ya. Benul. Di Kota Serang Fair. Jadi untuk Anda yang mungkin, untuk Anda, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yang mungkin di sore hari ini itu gabut,
2: nggak tahu mau ngapain, weekend kan udah masuk weekend ya.
1: Gitu ya. Jadi mending ke Kota Serang Fair aja. Betul. Banyak banget jajanannya
2: di sini.
1: Ya.
2: Betul. Tadi tuh keliling ya.
1: Tadi udah dapat berapa sertentengannya, Sa?
2: Belum sih ya. Ini baru datang, baru mulai, jadi kayak tahan dulu karena belum tawaf ya.
1: Karena emang sampai 4 hari ke depan ya kita akan di sini nih pendengar. Jadi ditahan dulu jajannya gitu ya.
2: Mending kamu teman Pro 2 yang mau ke Serang Fair terus kayaknya gue mau hilaf deh ya. Jangan dulu, kamu, tips dari aku tuh kamu keliling dulu teman Pro 2. Jadi udah ngeliat boot-boot yang ada di Kota Serang Fair, yang di luarnya, yang di dalamnya gitu kan. Jadi setelah udah keliling, udah tawaf, kamu akhirnya udah tahu nih mau beli apa. Nah itu sih bisa menahan jiwa-jiwa jajan ini sih.
1: Biar gak banyak banget, boros banget gitu ya yang dibeli. Karena memang banyak banget ya, Sarya, dari tadi untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yang suka jajan. Ini mungkin bisa jajannya beralih ke sini, ke Kota Serang Fair, karena banyak banget UMKM di sini. Ada mulai dari makanan, bahkan ada booth-booth pakaian juga. Ya, gitu
2: pernak-pernik
1: ya,
2: juga ada tadi, lucu-lucu banget.
1: Becamnya juga lucu-lucu ya, Sarya.
2: Kalau cewek biasanya kalau yang lucu bukan diketawain, malah dibeli.
1: Itulah perempuan gitu ya.
2: Betul.
1: Dan juga di Kota Serang Fair RRI Banten di sini banyak banget. Nanti kita akan undang beberapa musisi ataupun band
2: yang nanti bakal tampil juga di Kota Serang Fair, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Terus juga ada instansi-instansi juga nanti yang bakal mampir ke sini. Jadi kalau kamu gabut gitu ya, pengen quality time sama keluarga kamu, sama teman-teman kamu, mau hangout lah malam gitu ya. Bisa nih teman Pro 2 ke Kota Serang Fair, terus kamu mampir ke mini studionya RRI Banten.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terus untuk kemana berada Banten, teman terbaik kamu.
2: Yeay.
3: Dan so, produk spesial banget
2: spesial
3: nih.
2: Spesial banget, kita udah masih ada
3: di Serang Fair sendiri ya, teman produk. Dan ini udah kayak tahu dadakan ya, tiba-tiba ada.
2: Ada yang menghampiri.
3: Ada yang datang ke sini, teman produk.
4: Melipir ya.
3: Melipir sini, gak apa-apa. Seru.
2: Sebelum manggung gitu ya.
3: Iya, benar banget.
2: Ada para noise di sini.
4: Yeay.
2: Kita kenalan dulu kali ya, ada siapa nih?
5: Saya Irel.
2: Oke.
4: Okay. Dan saya Bom-Bom.
3: Oke. Dan di mana nih sebagai apa nih?
5: Saya di Paranoid ini sebagai gitar.
3: Oh, gitaris.
2: Oke. Okay. Kalau Bom-Bom?
4: Saya Bom-Bom, the one and only sebagai drummer.
3: Oh, iya. Si.
2: Tukang gebuk. Jangan gebukin orang tapi di sini ya.
3: Dan okay. Ini Paranoid perform di Kota Serang Fair?
4: Yes.
2: Oke. Okay. Jam berapa nih performnya?
4: Di jam 5 sore.
3: Jam 5. Oh, sebentar lagi.
5: Oh, iya, sebentar lagi.
3: Benar banget.
2: Nah, ini persiapan yang udah dilakukan apa aja nih?
5: Persiapan ya?
4: Pastinya latihan, rehearsal.
3: Yeah. Oke, berapa lama latihan buat Kota Serang Fair nih?
4: Cukup sekali aja, yang penting durasinya lama.
5: Durasinya lama.
4: Durasinya lama. Iya. 2 jam, 3 jam, 4 jam.
5: Amin.
3: Dan ini perform berapa kali sih? Maksudnya yang keberapa di Kota Serang Fair? Pertama kah atau udah pernah sebelumnya?
4: Alhamdulillah.
5: Udah pernah.
4: Tahun yang kedua.
5: Ini yang kedua.
2: Tahun lalu juga perform.
4: Iya, tahun lalu
5: juga perform.
3: Berarti udah ada gambaran nih ya untuk perform di Kota Serang Fair seperti apa?
4: Udah.
2: Boleh bocorin enggak sih? Apa nih yang
3: Apa yang dibocorin nih?
2: Boleh bocorin enggak sih ini mau performnya lagu apa aja?
4: Kita apa rahasia ya?
3: Spill dikit aja.
4: Kita bawa 5 lagu.
2: Kita bawa 5 lagu.
4: Semua full karya kita dari single pertama sampai ketiga kita bawain.
3: Oke. Mau nanya judulnya nanti rahasia.
4: Rahasia nanti. Ada lagi nanti.
2: Ada lagi.
3: Jadi emang dibikin penasaran ya pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran gimana sih Paranoid tampilnya bawain lagu apa
2: aja gitu ya. Jadi langsung aja.
3: Cuma di spill 5 lagu aja nih.
4: Ya,
3: lumayan sih ya.
4: Lumayan.
2: Tapi ada tragedi.
4: Waduh, tragedi apa nih?
2: bukan tragedi, tapi ada pengalaman yang unik enggak sih yang di tahun lalu tuh ada yang dialami sama Paranoid dan kayaknya hari ini atau
3: di tahun ini
2: tuh pengen keulang lagi gitu. Kejadian unik atau yang paling
3: yang berkesan
2: gitu.
4: Ntar mikir dulu saya.
5: Apa bom yang pengen gue?
3: Pip.
4: Gini sih ya, yang kalau pengalaman yang seneng atau enggaknya, yang unik atau enggaknya, udah pasti kalau di Serang Fair kita udah pasti senengnya minta ampun sih.
5: Senang banget.
4: Maksudnya proper lah gimana ya. Kita sebagai anak band kalau manggung di tempat yang proper tuh pasti Semangat.
3: Jadi kan Poroni sudah lama juga gitu ya. Kayaknya udah punya fans dia di Kota Serang sendiri ya.
4: Amin.
3: Tapi masih grogi gak sih untuk tampil di Serang Fair ini?
4: Kalau saya sendiri
3: enggak.
4: Boleh
3: di-spill lagi
4: gak
3: sih tentang apa
4: single-nya?
5: Nanti
4: aja itu mah.
5: Nanti aja ya.
4: Kalau dari di jalur.
5: Denger aja nanti.
2: Oke, beda ya.
3: Dan di sini kan nanti bawain 5 lagu nih. Hmm. Apakah ada aransemen yang berbeda atau spesial nanti bakal dibawain?
6: Gimana, Bang?
3: Kasih tahu dong.
4: Gini ya. Kita kan baru punya 3 lagu kan, sedangkan kan durasi 30 menit pasti kita bawa lagu dari band yang cukup terkenal lah di Indonesia ya gitu. Kayak kita spill deh satu lagu deh.
3: Oke.
4: Bara Suara. Terbuang dalam waktu.
3: Coba nyanyiin.
4: Bukan vokalis.
3: Tapi kan bisa nyanyi.
4: Ntar mulut jadi snare nih.
3: Coba tau kan jadi vokalis juga ambil ngedrum gitu.
4: Enggak kayaknya.
2: Ada rencana enggak gitu?
4: Tidak sepertinya.
3: Tapi kepo sih kenapa akhirnya yang satu jadi gitaris, satu jadi drummer. Emang apa suka instrumen itu kah?
6: Ya.
3: Dari kapan tuh?
2: Dari IRL dulu deh.
6: Kalau saya sendiri udah pertama kali belajar gitar itu kelas 2 SMP.
3: Udah lama ya.
6: Iya, udah lumayan lama.
3: Otodidak kah?
6: Otodidak diajarin ayah.
3: Diajarin ayah.
2: Berarti ayah musisi juga?
6: Iya,
3: musisi juga. Dimarahin
6: enggak? Enggak sih.
2: Biasanya kalau orang tua aja gitu.
6: Enggak sih, disupport banget.
2: Dari kelas 2 SMP.
6: Iya, kelas 2 SMP.
2: Sampai sekarang akhirnya sudah bisa berkarya ya.
6: Alhamdulillah.
3: Bambang sendiri kenapa nih suka drum?
4: Enggak tahu kenapa ya dulu waktu TK, saya dari TK.
3: Lebih jauh lagi.
4: Jadi kan kalau kita sering lihat anak-anak TK ada marching band, mereka senar
3: kopi
4: gitu kan. Gua tuh kayak kepikiran kayaknya keren nih jadi drummer
2: tukang pukul.
4: Kelas masuk ke SD udah mulai dah tuh, udah full main instrumen tanpa belajar, tanpa otodidak full semuanya.
3: Mukul apa waktu otodidak?
2: Banyak yang kawalnya.
4: Mukul palo.
3: Jangan dong.
2: Tapi perjalanannya pasti kan berlikaliku.
4: Iya.
2: Nah ini gimana awal perjalanannya? Apakah ada yang bikin down waktu itu, sempat gak sih ada yang bikin down tapi akhirnya bisa bangkit lagi? Nah ini apa alasannya atau motivasinya tuh apa?
4: Oke, ini sedikit cerita aja dulu. Boleh. Tuh emang kita sempat break ya. Itu sebelum ada IRL dan personel-personel sekarang lah. Udah sempat break, salah satu gitaris kita itu si Yoban ngajak, guys kayaknya bakal sia-sia kalau kita udahan.
3: Waduh.
4: Ya kan? Okay. Ayolah, bisa lah. Akhirnya comeback. Calling ini, calling keyboard, semua yang lain digabungin jadi satu jebret. Alhamdulillah sampai sekarang.
3: Udah enggak pernah.
4: Udah
2: berapa tahun perjalanan Paranoid berarti?
4: Kalau perjalanan 3 tahun.
2: Jalan 3 tahun. Sempat break berapa tahun berarti?
4: Enggak, break paling 2 bulan lah.
3: Oke, pas lo di calling gimana rasanya?
4: Nah, itu unik tuh, ceritain real.
6: Itu ceritanya saya lagi makan besar sama keluarga.
4: Tiba-tiba ditelepon sama dia. Ditelepon, ada apa nih? Soalnya emang sempat sebelumnya ketemu dan save-savean WA. Cuman gak pernah chatan sama sekali. Dan tiba-tiba dia nelpon, kaget dong.
3: Ada apa nih, gak biasanya. Biasanya kan liat story doang nih.
4: Enggak, itu sebenarnya gak normal teh. Jadi orang lagi makan, gue telepon. Ya, lo dimana? Lo bisa kamu paranoid gak?
2: Oke.
4: langsung masuk gabung,
6: nggak pas gabung di situ.
2: Oke. Okay.
3: Yeah. Gak mikir, aduh, tiba-tiba gue diajak join band nih.
4: Gak ada dia, langsung ngegas aja. Okay.
3: Langsung pas gas lagi makan gitu. Keluarga besar ya.
6: Iya, lagi makan, lagi makan.
3: Terus keluarga lu gimana? Nih anak tiba-tiba ada telepon dari siapa nih?
6: Enggak sih, enggak.
3: Oh, enggak. Gak kepo ya
2: keluarganya. Tapi kenapa Irel gitu? Cukup penasaran nih gue.
3: Wih. Punya aura-aura
4: yang jangan sombong nih ya.
6: Aduh,
4: jangan sombong dia. Aduh.
3: Takut terbang.
4: Lebih ke ini ya, kalau nggak tahu ya kalau menurut sendirinya orang lain. Kalau menurut saya pribadi, menurut gue pribadi, namanya anak band itu harus punya gear yang pertama, punya gitar, punya efek. Terkecuali band yang kayak misalnya reguleran di kafe atau gitu masih bisa pakai gitar orang kan. Kalau kalau band karya begini kan lu harus punya sound bank sendiri, harus punya gear sendiri gitu tuh. Makan itu satu poin pertama. Poin keduanya, kebetulan beliau adalah ketua salah satu eskul band di Kota Serang. Ada titelnya.
2: Okay. Wah, udah mau terbang nih kayaknya.
4: Makanya langsung telepon lu bisa gak gabung.
2: Oke. Okay.
3: Terus langsung di-okein nih.
4: Langsung di-okein.
3: Oke.
4: Okay.
3: Terus pas join nih kan pasti ada yang member baru dong.
4: Iya.
3: Itu chemistry-nya gimana nih? Ngebentuk chemistry-nya.
4: Nah, enggak terlalu susah sih ya.
6: Enggak sih, kita enggak. Karena mungkin dari kita juga banyak yang seumuran juga. Jadi lebih gampang.
4: Enggak, gue beda.
6: Lu doang.
4: Lu doang.
3: Lebih tua.
4: Gue beda.
6: Om. Yang lainnya karena emang mungkin kita seumuran dan dari pertemanan yang enggak jauh mungkin ya.
2: Okay.
6: Ya, jadi gampang lah.
3: Kalau sama lu jauh ya?
2: Om jadi om
6: gimana om?
2: Om tiba-tiba jadi om. Ngasuh anak-anak ini gimana om?
4: Jadi awalnya mah ya itulah, gua orangnya nggak mikir mau tuh orang lebih muda jauh dari gua atau gimana. Kalau emang orang kelihatannya, wah kayaknya bisa nih orang, gasin aja udah.
2: Oke.
4: Dan gue juga nggak yang gila hormat pengen dipanggil abang segala macam. Nggak ada, gue nggak ada kayak gitu.
2: Oke.
4: Nggak ada.
2: Tapi dipanggilnya om ya, om nggak?
4: Nggak.
6: Woi, aman.
4: Jangan panggil gue om.
3: Tiba-tiba gue merasa tua gitu.
4: Emang tua.
3: Udah nggak bantu ya biar kelihatan muda.
4: Ngaku, gue mengaku.
2: Tapi cukup penasaran nih, kenapa sih Paranoid ini awal terbentuknya gimana?
4: Dulu waktu itu saya jaga studio, ada dua personel Ojan Yoban lagi ngejamming. Ceritanya kata gue gak punya apa nih jaga studio ya kan. Pengen punya band banget gue, ngeliat si Ojan Yoban nih. Kebetulan ada si Yoban tuh mainnya tuh kayak yang, wah ini kayaknya bisa nih orang. Akhirnya gue masuk ke dalam studio, bisa gak, boleh gak gue gabung sama kalian. Sini gue yang drumin. Waktu itu yang ngedrumin.
2: Nyawarin diri ya.
4: Iya. Waktu itu yang ngedrumin Ojan yang sekarang ngebasis. Punten ya maksudnya. Ini cerita nih mah. Mana?
3: Ada orang yang
4: apa namanya, kebetulan mainnya rada kurang. Mungkin masuk ke sombong. Sini gue yang ngedrumin lah.
3: Okay.
4: Akhirnya dia dengan sendirinya di ke vokalis. Tiba-tiba vokalis suaranya gak masuk, gak cocok juga. Punten ya. Cocok juga. Akhirnya dia beli bass lah, seniat itu.
3: Buat jadi basis ya. Karena posisinya udah direbut gak sih? Di drum, sama vokalis juga. Atau lu kurang gitu. Kayak, aduh apa ya, gue main apa ya di band ini ya.
2: Udah bass aja deh katanya.
4: Udah cukup drummer juga pak.
2: Ini ada rencana manggung di lain tempat atau di luar kota gak sih?
3: Setelah
2: ini?
4: Belum. Untuk saat ini, karena kita kan band baru ya, gitu. Bukan band yang terkenal banget, enggak.
3: Udah terkenal.
4: Amin.
2: Di Kota Serang tuh udah banyak
4: amin,
2: ya.
4: Amin. Okay. Kalau rencana sih ada planning, cuman masih jauh jaraknya.
3: Sejauh apa?
2: Sejauh mata memandang.
4: Terus ngegombalin di sini. Gak bisa gue ngegombalin di sini.
3: Gak bisa tuh.
4: Tahan bom.
6: Tahan.
2: Oke. Kalau harapan bom sama Irel ke depan tuh apa sih buat Paranoid gitu. Dan juga untuk kota.
4: Semoga aja ini Paranoid sekarang nih gak akan ada perubahan lagi sampai kapanpun. Karena ya sekarang langkahnya udah mulai ke arah yang serius. Semoga gak terjadi masalah.
6: Amin.
4: Ya kan? Yeah. Semoga kita semua tuh bisa nurunin ego. Karena band itu tantangan adalah ego.
2: Oke. Gitu. So sweet.
3: Saya dari bom-bom.
6: Sama sih kayaknya. Yang kayak terakhir ya.
2: Serius. Gue dari awal.
6: Soal ego. Egonya lebih diturunin lagi.
4: Iya.
3: Oke deh.
6: harapannya untuk kedepannya Parnes bisa lebih sukses lah. Amin lah.
4: Amin, amin,
2: amin, amin, amin, amin, amin.
4: Yuk, sampur aja ya.
2: Oke, terima kasih banyak ya.
3: Kalau punya single baru, mampir ke Pro 1.
4: Pasti mampir ke RRI Pro 2, pasti.
3: Udah kepo nih soalnya, nanti single barunya apa. Soalnya ini gak boleh spill sih.
2: Iya, dari tadi.
4: Oke, spill dikit ya.
2: Oke.
4: Galau banget, bener-bener galau.
6: Aduh. Galau deh pokoknya, galau.
4: Ya, bener-bener galau. Lu kalau bisa lu nangis-nangis denger lagu itu. Serius.
2: Aduh, galau. Oke deh. Terima kasih banyak yang udah mampir.
3: Sukses nanti performnya ya.
4: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Oke, thank you dan
4: bye-bye.
2: Oke, nah itu teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1.
3: Lu gimana sih pendengar Pro 1?
2: Kita beda alam ya. Oke, itulah pendengar Pro 1 dan
3: ngobrol-ngobrol seru bareng dengan para noise ya. Sama Pro 2 dan pendengar Pro 1 dan banyak lagi keseruan-keseruan yang bakal ada di studio mininya RRI Banten.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon betol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Bagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu kemana Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Pendengar Pro 1 dan teman Pro 2, sekarang kita seru-seruan lagi nih.
1: Sama siapa ya?
2: Sama siapa?
1: Kalau tadi
2: sama Ben.
1: Sama gitu. Ben, kalau tadi sama Ben ada Paranoise, ya. Nah sekarang sama siapa ya?
2: Sama siapa? Kalau kamu buka TikTok, suka mantengin, tahu sih siapa
1: tahu
2: ya?
1: Tahu sih harusnya ya.
2: Konten kreator yang keren banget sih di TikTok ya. Kayaknya udah follow juga gak
1: udah
2: sih?
1: Udah follow juga tahu.
2: Oke, jadi di mini studio RRI Banten kedatangan Nadia Salma.
1: Nadia Salma.
2: Kita sapa-sapa dulu, sore.
1: Sore.
2: Halo.
1: Kabar gimana? Baik hari ini.
3: Baik banget.
1: Baik.
2: Udah datang dari jam berapa di Kota Serang, Fer?
3: Aku tadi datang sekitar jam 3:30 kayaknya.
1: Setengah empat okay. Ya.
2: Udah sekarang mulai ngonten ya?
1: Sekarang 4:30 nih, udah belanja apa aja nih?
3: Kebetulan aku baru selesai ngonten.
1: Okay.
2: Nanti ada soon konten baru ya.
1: Okay. Tapi kalau di Serang, Kota Serang Fair ini kontennya apa aja sih biasanya, Salma?
3: Okay, kalau misalnya campaign di konten aku sendiri ya kak, di akun aku itu mungkin aku jadi KOL untuk beberapa brand di sini.
1: Okay.
3: Sama untuk kebutuhan konten aku paling ya jajan-jajan.
1: Okay.
2: Kamu udah berapa lama jadi konten kreator?
3: Baru dari awal Mei kayaknya kak.
2: Awal Mei. Udah banyak lumayan ya, ini udah ribuan
1: pengikutnya
2: nih.
3: Rajinnya awal Mei sih.
1: Awal Mei. Tapi sebelumnya berarti emang udah sering posting.
3: Iya, posting gak jelas gitu kayak sebulan dua kali doang.
1: Okay. Dari hobi ya? Kamu tuh dari hobi gak sih?
2: Okay. Terus akhirnya memutusin kayak, gue mau jadi konten kreator aja deh. Ya. Itu gimana ceritanya tuh?
3: Jadi ceritanya awalnya tuh sebenarnya karena gabut di kampus. Aku kebetulan kayak bukan anak organisasi gitu kan. Jadi teman-teman aku semester 2 itu udah mulai kayak sibuk sama organisasinya. Sementara aku kayak, kegiatan apa nih?
1: Bisa berdaya juga gitu ya. Mungkin bisa lebih dekat sama mikrofon.
3: Akhirnya aku kayak mikir ngapain ya? Ya udah deh coba ngonten-ngonten di kampus. Dan dari situ sih kak,
1: Mulai naik ya.
3: Akhirnya aku buat konten dua hari sekali gitu.
2: Awal-awal ngonten apa sih yang menurut kamu tuh susah banget untuk jadi seorang konten kreator?
3: Jadi aku tuh awalnya kan berawal dari hobi dulu nih. Nah, hobi aku tuh emang kayak cuman ya anak Gen Z kayak posting apa sih yang lagi tren gitu. Terus kebetulan aku jadi brand ambassador di salah satu brand kerudung gitu. Yang harusnya kita tuh untuk aktif di sosial media gitu kan. Nah, sebenarnya aku tuh udah sering juga, maksudnya udah banyak banget buat konten, tapi niche-nya nggak dapet karena campur-campur. Nah, kenapa aku bilang baru mulainya itu di Mei? Karena di Mei itu aku baru nentuin niche, yaitu visit kayak gitu. Jadi emang sekarang sih lebih fokus ke day in my life. Kalau dulu kan campur-campur.
2: Jadi kayak, ini konten gue konten apa gitu.
3: Dan
2: ya.
3: Fun fact ternyata kalau udah nentuin niche itu jadi lebih gampang dikenal gitu.
1: Jadi algoritmanya naik gitu ya.
3: Jadi kalau misalnya dulu-dulu mungkin karena tren videonya naik, tapi orang tuh nggak dapet siapa sih aku ini, siapa sih kayak cuman sekedar lewat scrolling.
1: Karena gado-gado gitu ya.
2: Dari sekian banyak video konten kamu gitu, yang paling FYP yang apa nih?
3: Kalau yang paling FYP mungkin kalau yang sekarang-sekarang ya setelah niche itu birthday treats, mungkin orang-orang udah tahu yang birthday treats, something birthday treats. Terus Dubai Chewy Cookie di Serang
1: lagi hype banget ya.
3: Iya. Terus apalagi ya
1: banyak sih banyak ya yang FYP emang ya.
2: Viewnya juga ada yang 1,1 juta.
1: Oke, luar biasa.
2: Wow, banyak banget yang nonton. Kayaknya konten gue cuma ratusan
1: puluhan doang kadang sar.
2: Tapi emang videonya kalau dilihat tuh konten kreator sama video kita beda ya.
1: Beda ya. Nah, ini mungkin tip and trick deh buat pendengar Pro 1
2: dan juga teman Pro 2 nih yang mau ikut jadi konten kreator juga.
3: Iya. Mungkin dari aku, pasti yang pertama kalau mau mulai ngonten, apalagi di dunia digital ini kan udah banyak orang yang mulai ngonten ya. Jadi harus satu, tentuin niche sih. Niche. Terus mungkin cari ciri khas kalian apa. Kalau aku tuh awal-awal orang-orang nonton konten aku tuh karena aku tuh dulu aneh kak dibilangnya.
1: Anehnya kenapa tuh?
3: Anehnya boleh share. Awal-awal kan aku buat konten di kampus, aku tuh ngampus pakai bergo.
1: Oke.
3: Itu orang-orang aneh. Mereka pada mulai komentar kayak emang boleh ya ngampus pakai bergo.
2: Bisa buat santai-santai ya, di warung gitu, di market.
3: Jadi sebenarnya kalau tips dari aku cuman be yourself, terus tentuin niche, terus jangan pernah berhenti kalau misalnya konten kalian tuh belum naik gitu. Ya udah aja.
1: Konsisten.
2: Oh, kalau seminggu berapa kali sih sekarang untuk up konten tuh?
3: Kalau up konten di aku seminggu sekarang udah sehari aku dua.
1: Tapi kalau untuk yang pemula tuh idealnya berapa sih, Salma?
3: Idealnya menurut aku ya, justru kalau misalnya awal-awal tuh orang-orang harus nangkep kamu dulu siapa. Jadi lebih sering video kamu lewat di orang lain itu lebih gampang video kamu untuk naik ke depannya. Jadi lebih, dulu aku pas awal-awal Mei itu aku 2 hari sekali kan. Terus pas udah naik, aku sehari bisa 3, sehari 3, sehari 3. Sekarang ya sehari dua atau satu.
2: Oke, untuk ngedit videonya, kamu ngedit sendiri kah atau ada timnya
3: aku
2: nih?
3: Aku mau ngedit sendiri.
1: Wow.
3: Terus buat script sendiri.
1: Oh wow, keren banget.
2: Semuanya palu gada ya? Semuanya
1: oh, semua dikerjain sendiri.
3: Iya. Kalau awal-awal ya jangan banyak maulah, maksudnya apa-apa lakuin aja dulu sendiri gitu.
2: Oke. Dan kamu, menurut kamu yang paling susah tuh kalau konsep tuh bagian apanya sih?
3: Kalau aku jujur aku tuh paling susah ya konsep, enggak sih kak, karena hobi ya, karena suka. Aku juga suka banget ngedit sebenarnya.
2: Jadi kalau emang suka tuh bawaannya
3: happy aja gitu, paling yang paling susah kalau dalam tahap konten ini pede depan kamera di depan orang sih.
2: Iya, kadang ngeliat-ngeliat megang kamera di depan gitu
3: kan. Aku masih adaptasi sih jujur.
2: Itu awal-awal waktu kamu konten di nge-shoot diri sendiri gitu kan, yang ngerasa malu gak sih?
3: Malu banget. Aku bahkan kayak selalu makan itu pura-pura kayak ditutupin gitu loh HP-nya kan, biar gak kelihatan.
1: Karena malu gitu ya.
2: Tapi sekarang masih malu kah?
3: Kalau sekarang udah enggak.
2: Udah
1: pede enggak. Aja. Tapi ada gak sih Salma momen dimana kamu tuh ngedown gitu, ngedown banget karena mungkin gak FYP atau kok jadi kayak gini ya, gak semangat gitu. Nah ini gimana motivasi untuk bangkit laginya tuh gimana?
3: Aku sebenarnya mungkin semua konten kreator yang masih awal kayak aku gini pasti pernah ngerasain sih. Jadi FYP terus tiba-tiba gak FYP atau kita tuh setiap upload kan kemarin-kemarin udah FYP. Besoknya pas pengen upload, duh FYP gaya,
2: ada bebannya.
3: Apalagi kalau misal udah mulai di notice sama brand, terus misal udah kerjasama, aduh ini FYP gaya kerjasama sama brandnya gitu. Nah cuman cara ngatasinnya sih ya upload aja gitu loh. Kayak kalau gak diupload sama diupload gak FYP ya sama aja. Jadi mendingan diupload. Kalau misalnya diupload ternyata FYP kan berarti tuh ya,
2: udah lakinya juga di situ ya, pas lagi FYP juga banyaknya view-nya, banyak yang likes-nya juga gitu.
1: Kalau tadi kan tip and trick untuk kreator pemula gitu ya. Nah ini tip and trick untuk bisa dilirik brand. Nah ini gimana Salma?
3: Niche-nya sih kak harus dapet. Misal kayak

0: ciri khasnya apa gitu ya. Dan ini untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang kepo banget sih sama kamu Nadia, ini bisa ngepoinnya di mana nih?
1: Aku ada di Instagram Nadia Sal underscore Ma atau di TikTok recently Nedi atau cari aja Nadia Salma.
0: Oke. Langsung keluar kok sama Bro.
2: Langsung keluar kok. Yang ratusan ribu itu. Yang ribuan itu.
0: Oke. Mungkin terakhir nih.
2: Thank you banget udah hadir, tapi terakhir
0: nih, banget nih.
2: Terakhir banget pokoknya deh. Pesan untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 di Kota Serang Fair ini seperti apa?
1: Untuk acara ini atau pesan
2: untuk acara dan juga untuk pemula-pemula konten kreator di luar sana.
1: Mungkin kalau dari aku pesannya just be yourself, just do it, apapun yang terjadi ambil aja resikonya.
0: Oke, thank you banget.
2: Thank you banget, terima kasih banyak.
0: Sukses selalu, semoga kontennya makin FYP lagi.
2: Amin.
0: Thank you juga udah mampir di studio mininya RRI Banten.
2: Oke,
0: pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, kita nanti bakal seru-seruan lagi. Jadi stay tune terus di Pro 1 Banten dan di Pro 2 Banten.
2: Oke, thank you.

0: dipakai itu namanya Sida Seriure dengan kode 40 yang dipakai itu variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.000
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Yeay. Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Kita lanjut lagi nih seru-seruan di Kota Serang Fair. Yes. Karena di studio mininya RRI udah kedatangan siapa nih?
1: Ada Ibu Nur Aini, Eni Nur Aini ya Bu ya. Yeah. Ini selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga
2: Verifikasi Laporan Ombudsman Provinsi Banten.
1: Selamat sore Ibu.
3: Sore.
2: Gimana kabarnya Ibu? Wah,
3: dalam keadaan baik, alhamdulillah.
1: Okay. Ibu hari ini udah keliling kemana aja deh di Kota Serang Fair?
3: Aku baru di sekitaran sini aja nih.
1: Sekitaran ini okay. Ya.
2: Belum keluar berarti
1: belum keluar, ya.
2: Belum tahu ada jalan-jalan.
1: Banyak ternyata jajanannya. Nah ini Ibu Eni, Ombudsman ini buka booth gak sih Bu di sini Bu?
3: Betul, hari ini kami buka booth stand untuk konsultasi dan terutama untuk sosialisasi ke masyarakat.
2: Oke, di mana nih Bu boothnya nih? Ada di sebelah mananya nih?
3: Boothnya di mana ya?
2: Di dalam gor kah?
3: Di dalam
2: atau?
3: Gor.
2: Oke, di dalam gor.
3: Di dalam gor, kita di stand nomor 30.
1: Oh, okay.
3: Jadi kalau mbak-mbaknya atau masyarakat yang lain ingin ke stand kami, emang gak kami tunggu dengan senang hati.
1: Oke. Okay. Apa aja sih Bu informasi ataupun layanan yang bisa didapat masyarakat di boothnya Ombudsman?
3: Iya. Hari ini kami bawa tim beberapa rekan-rekan insan Ombudsman Provinsi Banten ini siap melayani masyarakat khususnya Kota Serang. Jadi jika ingin melakukan konsultasi terkait pelayanan publik bisa langsung datang ke booth kami.
2: Oke. Dan biasanya kalau dari masyarakat nih Bu, ya pertanyaan atau keluhan apa sih yang paling sering banget disampaikan?
3: Yang paling sering disampaikan ini secara umum ya, ini mungkin pelayanan yang mungkin dianggapnya masih lama atau masih berbelit ya, masih birokrasinya masih panjang gitu, itu masih juga dikeluhkan sih di kita.
1: Oke. Ini bisa langsung datang berarti ke booth-nya Ombudsman gitu.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul sekali. Okay. Jadi mungkin sambil jalan-jalan ya.
2: sambil jajan.
3: Sambil jajan, mampir ke booth kita sambil
1: memberikan kenal, informasi gitu ya.
3: Kenal lebih jauh tentang Ombudsman.
1: Oke. Nah ini, tapi memang banyak mungkin masyarakat Bu yang belum kenal nih sama Ombudsman ini sebenarnya apa? Mungkin boleh kenalan dulu ya.
3: Oke. Iya, Ombudsman itu lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
2: Oke. Okay.
3: Jadi setiap penyelenggara pelayanan publik itu menjadi objeknya pengawasan Ombudsman. Jadi mangga silakan. Kalau ada pelayanan publik yang dianggap kurang baik ataupun merugikan masyarakat, itu bisa diadukan ke kita.
2: Oke. Gimana nih Bu cara melaporkan pengaduannya selain datang ke booth di sini?
3: Pengaduan kita sangat mudah, nggak harus datang ke booth ataupun nggak harus datang ke kantor, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon maupun email juga bisa atau bisanya bersurat gitu, mangga. Okay. Semua kanal kita buka, bahkan di kanal Instagram juga kalau misalkan lebih nyamannya lewat Instagram kami buka di DM-nya juga.
2: Oke. Apa nih Bu nama Instagramnya Bu?
3: Ombudsman Banten.
2: Ombudsman Banten.
1: Nah kalau emailnya Bu?
3: Emailnya?
1: Kalau emailnya boleh diinformasiin.
3: pengaduan.banten@ombudsman.go.id.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kalau nomornya, pokoknya semua dikepoin deh.
3: Oke. Untuk nomor teleponnya di 0254-791-3737.
2: Oke, tapi biasanya kalau anak muda tuh di Instagram sih.
1: Di Instagram ya.
3: Atau WhatsApp.
2: Oh, boleh
3: WhatsApp. Karena kanal pengaduan yang paling yang paling banyak diakses masyarakat saat ini tuh WhatsApp. Jadi mangga silakan di nomor 08111273737.
1: Oke. Nah, ini kalau misalnya ada dugaan korupsi nih Bu. Nah, ini bisa enggak sih diaduin gitu, tapi kan baru dugaan. Atau ini harus menyertakan bukti-buktinya atau seperti apa sih Bu untuk sistem pengaduannya sendiri?
3: Untuk korupsi sendiri, substansi korupsi itu memang bukan kewenangan kita. Itu yang pertama. Nah, nanti kalaupun ada laporan di kami terkait korupsi tadi, pasti kami akan alihkan ini ke yang lebih berwenang, APH dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang kami awasi itu lebih ke perbuatan maladministrasi.
2: Tapi gimana nih biasanya ada yang mau ngelapor tapi takut nanti ketahuan dari gue gitu. Kalau anak muda kan kayak udah deh gue gak mau ngelapor lah. Nah itu gimana tuh untuk identitas pelapornya, apakah bisa anonim, dirahasiakan atau gimana nih Bu?
3: Betul. Jadi untuk yang khawatir gitu ya, tadi ada intimidasi dan lain sebagainya, kami punya mekanisme itu bisa dirahasiakan identitas pelapornya. Tetap kami minta sebagai syarat formil, tapi itu hanya untuk kami gitu. Tapi untuk keluar ataupun instansi yang terlapornya itu tidak akan kami sampaikan ini siapa yang melaporkan, jadi tenang saja, kami bisa tutupi gitu. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu memang tidak bisa dirahasiakan gitu. Ini kalau kasusnya memang terjadi secara umum gitu, ini baru bisa. Tapi kalau khusus misalnya yang membutuhkan identitas itu nggak bisa dirahasiakan.
2: Oke. Jadi aman ya untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang ragu-ragu yang mau ragu, ngelapor gitu kan ya.
1: Bingung banget jadi takut ketahuan gitu. Oke, tapi Bu Eni kalau di keikutsertaan Ombudsman di Kota Serang Fair ini udah berapa lama Bu? Apakah tahun-tahun sebelumnya juga sama
2: pernah sama ikut?
3: Ini tahun pertama.
1: Tahun pertama juga. Kalau pengaduan yang masuk tuh udah ada belum sih Bu?
3: Untuk di Serang Fair ini. Tadi ada beberapa yang datang ke booth kita lebih ke penasaran gitu. Ingin mengenal lebih jauh tentang Ombudsman ya. Kita bisa ngobrol lah.
2: Jadi untuk pendengar Pro 1 dan juga nomor Pro 2 yang lagi di Serang Fair atau mau ke Serang Fair juga bisa mampir ya. Untuk kepo ngobrol-ngobrol seru juga di sana ya.
1: Iya betul. Nah tadi disampaikan sama Bu Eni juga ini kan lebih ke maladministrasi gitu ya Bu ya. Ini mungkin bisa disampaikan juga nih kepada pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 mungkin yang belum paham.
3: Iya. Maladministrasi itu perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu yang bisa melawan hukum, melampaui wewenang, bahkan itu yang merugikan imaterial dan material bagi masyarakat. Jadi segala sesuatu yang diselenggarakan kemudian merugikan masyarakat itu bisa dilaporkan ke kita terkait pelayanan publik khususnya.
1: Mungkin untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang penasaran ini gimana sih maksudnya gitu ya, mungkin bisa langsung mampir aja ke booth-nya Ombudsman gitu ya Bu di Kota Serang Fair. Terakhir Ibu Eni, harapan dan pesan mungkin ya kepada pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
3: Pesannya bagi masyarakat tentunya ya jangan antipati dengan lapor gitu. jangan sukan untuk lapor karena lapor itu baik. Ini juga untuk mendukung penyelenggara pelayanan publik agar terus mengevaluasi dan terus melakukan perbaikan. Itu kan untuk masyarakat juga. Jadi silakan yang ingin lapor ke Ombudsman atau sekedar konsultasi silakan gratis tanpa biaya sepeser pun.
2: Jadi enggak usah khawatir tiba-tiba dipalak ya.
1: Pokoknya tanpa pungutan biaya ya Bu ya.
3: Gratis, kami jamin gratis. Tidak ada biaya sepeser pun yang kami bebankan kepada masyarakat.
2: Terima kasih banyak Ibu Eni sudah mampir ke studio mininya RRI Banten.
1: Nanti kita mampir deh ke Bojong Besar.
3: Iya, ayo mampir.
1: Makasih banyak ya Bu Eni ya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Demikian pendengar untuk kita berbincang gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng Ibu Eni dari Ombudsman Provinsi Banten.
2: Ada obrolan apa selanjutnya? Stay tune terus aja di Pro 1 Banten dan juga Pro 2 Banten.
0: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
2: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
2: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
3: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: dengan Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Gitu.
0: Ganti pemain nih.
1: Ganti pemain nih kayaknya nih. Suaranya kok tiba-tiba beda sih.
0: Bukan suaranya Ilma nih ya. Siapa nih?
1: Suaranya siapa nih? Nair. Eh seru juga ya siaran kayak gini, Sar.
0: Seru banget sih. Jadi untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang pengen ngerasain jadi penyiar mungkin ya.
1: Boleh mampir
0: boleh
1: ke RRI.
0: Boleh banget. Yang gak ada kegiatan nih nanti, nih malam mau hangout ke Kota Serang Fair aja, terus mampir ke minibootnya RRI Banten. Ada di mana sih ini ya?
1: Ada di GOR Stadion Maulana Yusuf ya. Kalau misalnya teman-teman atau mungkin pendengar dan juga teman terbaik ya, teman Pro 2 baru masuk tuh langsung kelihatan nih stand kita paling depan soalnya.
0: Oke, pokoknya yang heboh-heboh ya, orangnya banyak banget
1: orangnya.
0: Di sini pengen ngerasain siaran gimana sih gitu. Bisa banget kalau Pro 2 nanti kamu datang ke minibooth. Kita ngobrol-ngobrol seru gitu kan, langsung disiarkan di frekuensi 94,9
1: dan 101,6 FM. Wow. Tapi ini juga ternyata kita tuh banyak banget loh yang ngedukung, Sar. Salah satunya ini ada dari Twin Photo Studio.
0: Wow, ada siapa lagi tuh?
1: Terus juga ada Nunia Hotel.
0: Nunia Kitchen juga. Ada banyak lagi. Ada apa lagi nih? Spill aja semuanya.
1: Ada apa lagi? Coba saya harus lihat dulu nih.
0: Sama nih. Kayaknya lagi scroll-scroll. Ada siapa aja nih ya?
1: Betul. Ada juga Cosmic.
0: Oke, banyak banget.
1: Ada Vapros juga. Terus ada
0: siapa lagi ini? Ada Rasa.
1: Betul.
0: Jadi banyak banget yang mendukung studio mininya RRI Banten di Kota Serang Fair nih, teman-teman.
1: Betul. Dan kalau misalnya Anda mau ke sini dan teman terbaik juga mau ke sini, boleh banget. Karena barangkali nanti kalau lagi beruntung kita ngadain kuis dan dapat hadiahnya juga.
0: Kuisnya kapan sih? Suka-suka kita.
1: Makanya harus dengerin terus RRI Banten di Pro 1 101,6 dan Pro 1 94,9 dan Pro 2 101,6. Maklum ya, umur ya.
0: Penyiar Pro 1 nih ya, jadi kebalik-balik nih ya.
1: Iya bener.
0: Disebutin frekuensi aku loh.
1: Bener lagi. Iya.
0: Dan untuk kamu yang mau ngobrol-ngobrol juga, kita punya hadiah spesial nih. Mendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, ada apa? Datang ke studio mininya RRI Banten.
1: Datang ke studio mini. Kita juga lagi bagi-bagi t-shirt loh. Makanya buruan kesini.
0: Langsung gas kesini.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi, dan 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang lagi gabut gitu ya, bingung mau kemana sih di kota Serang nih, gue bisa jalan-jalan kemana, kemana nih Fit? Tiba-tiba ditodong, biar gak lon nih gue di sini.
1: Gimana-gimana, tadi gimana?
0: Jadi... yang gimana, pokoknya begitulah ya lo. Jadi untuk warga Serang nih yang bingung gitu ya, kayaknya nanti malam mau kemana ya, mumpung besok Sabtu kan ya, weekend, enaknya kemana sih?
1: Enaknya ke Serang Fair aja. Kenapa? Okay. Karena di sini tuh kalau mau jajan banyak banget kuliner-kuliner yang endul banget.
0: Tadi lo udah kemana aja ya?
1: Oh iya, yeah. Tadi aku kan
0: gue ditinggal. Nah ya Sar, gue mau jajan dulu.
1: Nah itu karena boot-bootnya di sini tuh menarik banget, mulai dari makanannya tuh enak-enak ya seperti yang aku bilang tadi. Jadi dari tempat parkir tuh aku kan langsung masuk ke arena
0: UMKM. Oh ya, tadi juga aku kesana sih lewat.
1: Nah itu yang bikin kamu datangnya lambat kan? Gue tahu.
0: Jangan di-spill dong.
1: Jadi banyak banget kan kuliner-kuliner oke. Terus ada lagi kalau yang suka berburu fashion.
0: Oke, ada juga ya baju-baju, clothing-clothing gitu ya.
1: Iya, mulai dari brand-brand lokal, brand-brand lokal yang udah hype itu semuanya ada di sini.
0: Oke, tadi soalnya aku masuk tuh fokusnya udah ke makanan karena udah lapar tuh kayak aku bisa jajan apa ya di sini.
1: Akhirnya jajan apa?
0: Belum. Oh, jadi kalau aku itu kalau datang ke sebuah festival gitu ya kan, kalau biasanya banyak banget yang dipengen gitu. Tapi setelah akhirnya datang ke banyak acara, aku tuh udah punya tips sendiri gitu loh, Fit.
1: Apa tuh?
0: Jadi tipsnya adalah gue akan keliling festivalnya. Jadi kalau ada booth UMKM, gue akan keliling semua booth.
1: Okay.
0: Gue akan lihat nih ada makanan minuman apa di sana. Jadi setelah gue keliling, gue jadi tahu nih, gue menentukan mau beli makanan apa, beli minuman apa. Jadi kayak udah tahu yang dipengen biar enggak hilaf. Biasanya kan kalau belum keliling nih ya, kayak ih ada dimsum, belilah gitu kan. Ih ada teh-tehan nih gitu.
1: Beli juga.
0: Lagi. Terus nanti maju dikit ada makanan yang lain, beli lagi.
1: Juga.
0: Gitu kan. Jadi kayak gue jauh lebih boros nih gitu. Tapi kalau gue udah keliling-keliling, nah itu tuh udah jauh sedikit lebih hemat.
1: Tapi ya, kalau ngobrolin soal jajan, harusnya bawa duit berapa sih kalau jalan-jalan ke Serang Fair?
0: Aduh, 50.000 cukup sih.
1: 50.000 cukup?
0: Cukup.
1: Cukup kira-kira dapat apa aja tuh, Kak?
0: Aduh, Kak banget gak?
1: Karena gue menobatkan diri gue tuh lebih muda ya.
0: Jangan so muda ya, Mit ya.
1: Gak. Gimana?
0: 50.000 dapat apa ya? Apa kita bikin challenge ya? 50.000 dapat apa di Kota Serang Fair?
1: Boleh.
0: Boleh
1: banget. Cara ikutannya gimana?
0: Cari ikutannya ya udah sama Pro 2 atau mendengar Pro 1 gitu ya. Main ikut seru-seruan bisa banget karena kita punya template juga yang buat memeriahkan nih sama Pro 2. Jadi bisa ke IG-nya Pro 1 atau IG-nya Pro 2. Terus kamu mau upload foto boleh di sana, video juga boleh. Ini belum ada nih challenge 50.000.
1: 50.000 kira-kira dapat apa aja?
0: Dapat apa aja?
1: Tapi tahu enggak sih hari ini tuh ya banyak banget musisi-musisi lokal yang perform di hari pertama Serang Fair.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tadi ada Paranoise yang sempat mampir ke Studio Mini PR di Banten.
0: Terus
1: ya kan?
0: Terus juga ada Nadia Salma tadi.
1: Ya, betul banget.
0: Terus juga ada Ombudsman Provinsi Banten. Dan nanti di jam 18.15 juga ada yang mau mampir ke booth mini studionya RRI Banten, ada di Snaker Kota Serang.
1: Wah, tapi ada juga nih yang lebih seru lagi. Jadi selain mampir ke Studio Mini RRI Banten, di Serang Fair itu hari ini tadi kan ada Paranoise tuh yang perform juga di jam 5 sore sampai 17.40 barusan.
0: Oke, udah beres nih.
1: Baru ya. Iya, baru aja beres. Nah, nanti di malam jam 7.30 malam itu bakalan ada Tongkat Kayu.
0: Wow. Seru parah sih ini.
1: Abis.
0: Jadi teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yang gak tahu mau ngapain, udahlah mampir aja ya ke Kota Serang Fair. Terus mampir juga seru-seruan di mini studionya RRI Banten.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
2: Masih di studio mini RRI Banten, mm-hmm, di Kota Serang Fair.
1: Yeay, kita masih mau jajan loh. Kok jajan ya?
2: Salah fokus ya.
1: Karena memang banyak banget nih tenan-tenan yang ada di Kota Serang Fair.
2: Ada apa aja tuh?
1: Ada banyak banget, ada makanan, ada pakaian.
2: Iya sih, ada pernak-pernik juga. Tapi gue penasaran banget sih, gue lebih ke rekomendasi tempat makan di Kota Serang yang oke banget tuh di mana sih?
1: Sarah nih nggak tahu.
2: Nggak tahu nih.
1: Sarah, kalau kamu tuh cari tempat makan yang banyak banget menunya gitu ya. Nah ini ada yang namanya Nunia Kitchen nih, Sarah.
2: Di mana itu? Apa itu Nunia Kitchen tuh? Spill dong.
1: Nunia Kitchen ini sebenarnya tempat makan, hotel juga, Sar.
2: Lengkap ya, nggak cuma
1: banget,
2: tempat makan aja ya.
1: Apalagi kalau kita konsumsi 300 ribu rupiah, ini bisa free karaoke nih, Sar.
2: Wow banget, kita beli makanan 300 ribu, makan minuman di sana gitu ya. Berarti di Nunia Kitchen 300 ribu, free karaoke 2 jam.
1: Kebayang
2: kapan lagi nggak sih makan lagi enak sambil nyanyi bareng dengan keluarga sama teman-teman juga.
1: 2 jam lagi, Sar.
2: Puas sih.
1: Puas banget ya. Apalagi nih, Sar, gelatonya ini mulai dari 15 ribuan aja.
2: Wow, banyak juga kayaknya rasanya ya.
1: Banyak banget sih rasanya. Cocok banget untuk cuaca panas di Serang ya.
2: Iya lagi.
1: Jadi mampir deh pendengar ya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, mampir cobain gitu ya. Dan nih, Sar, yang paling bikin wow.
2: Apalagi itu, katanya ada hotelnya juga kan, tadi di spill kan hotelnya.
1: Nah, ini dia kamar hotel Nunia ini cuma 380 ribu rupiah aja per malam. Nih, Sar.
2: Itu udah termasuk sarapan?
1: Udah dong.
2: Demi
1: udah
2: apa?
1: Yes, benar banget. Udah gitu free Netflix juga.
2: Wah, pas banget sih.
1: Pas banget
2: ya,
1: kan. Yang mau healing gitu kan.
2: Healing pas weekend. Terus juga nginep di hotelnya udah free makanan juga, free sarapan ya.
1: Sarapan. Nginepnya nyaman, harganya bersahabat gitu, Sar. Apalagi meeting roomnya ini mulai dari 100 ribuan aja nih, Sar.
2: Okay. Pas banget ada meeting room, kayaknya nggak cuma solusi hemat buat rapat ya, tapi kayaknya bisa gathering juga, yes, terus training
1: banget.
2: Kantor juga kayaknya bisa deh kalau ada meeting
1: banget,
2: room.
1: Sar. Apalagi ada tumpeng ini mulai dari 500 ribuan aja nih, Sar.
2: Wow. Oh iya.
1: Free delivery.
2: Itu jaraknya berapa tuh?
1: Maksimal 10 km untuk free delivery gitu ya.
2: Dan kayaknya emang cocok banget nih tumpeng ya, kayaknya untuk kamu atau mau berdua dan juga pendengar Pro 1 yang mungkin mau syukuran, ada yang ulang tahun,
1: yes,
2: atau ada acara
1: banget.
2: Kantor, butuh tumpeng gak sih?
1: Butuh tumpeng banget.
2: Bener
1: banget.
2: Pokoknya
1: bestseller banget gitu ya. Dan ini ada kue sadila mulai dari 38 ribu rupiah aja nih, Sar.
2: Oke, fiksi yang itu tuh menu wajib ya, kayaknya menu yang harus dicoba.
1: Harus dicoba, ini menu andalan banget yang wajib banget dicoba tiap kunjungan ke Nunia Kitchen.
2: Oke.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sambil 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
2: Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol seru lagi nih. Yes. Di sini ada siapa nih Ilma? Kita ada kedatangan siapa nih?
1: Oke, ada tamu spesial. Tentunya ada Bapak Poppy Nopriadi yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kota Serang. Selamat sore, Bapak.
2: Ya, selamat sore. Boleh mendekat, Bapak, ke Miko, Pak.
1: Oke.
2: Gimana kabarnya nih, Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Bapak udah muter-muter ke booth mana aja nih, Pak? Untuk masa sore hari ini.
3: Dari kemarin udah keliling-keliling sih.
1: Udah keliling ya, Pak?
3: Okay. Udah mau hampir khatam saya. Okay.
1: Jajannya udah berapa kilo nih, Pak?
2: Udah banyak, banyak jajannya, Pak, ya. Oke. Okay.
1: Kalau di Snacker Trans ini buka booth nggak sih, Pak, di Kota Serang Fair?
3: Ada.
1: Ada booth, okay. Ya. Nah, ini di sebelah mana mungkin, Pak, boleh sharing ke pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
3: Ya, kalau untuk info untuk masyarakat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang juga membuka stand, ya, membuka booth. Lokasinya ada di belakang RRI ini.
1: Okay.
3: Jadi dekat ke stage mini yang
2: mini stage-nya.
1: Di gor basket gitu ya,
2: di dalam gornya. Dan layanan apa aja nih, Pak, yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang datang ke Kota Serang Fair terus juga ke booth-nya di Snacker nih, Pak?
3: Ya, jadi perlu atau bisa saya informasikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kota Serang bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Serang yang ke-19 ini, Dinas Tenaga Kerja juga memberikan fasilitasi pemberian pelayanan untuk warga masyarakat Kota Serang. Yang pertama adalah pemberian kartu AK1 atau kartu kuning, ya, yang biasa dikenal dengan kartu kuning. Prosesnya sangat mudah. Tadi juga ada beberapa yang mengurus kartu itu nggak sampai beberapa menit gitu kan, nggak sampai 5 menit, 10 menit udah selesai. Jadi cepat, murah. Bukan murah, bahkan tidak ada
1: tidak ada biaya.
2: Okay. Dan
3: kemudian selain pemberian fasilitasi pembuatan kartu AK1 juga kita memberikan beberapa pelayanan dan informasi, ya. Yang pertama, seperti dari bidang latas itu kita memberikan informasi pelatihan-pelatihan apa yang dilaksanakan oleh baik itu di Snacker Trans sendiri ataupun yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga LPK, dengan BBVV, ya, BLK, ya, BLK yang di Karundang itu kalau dulunya namanya BLK, sekarang BBVV. Kemudian juga itu mencakup berbagai macam pelatihan, ya, dari mulai pelatihan bahasa, kemudian mengelas, manufaktur, ya, kemudian sampai menjahit, segala macam lah pokoknya. Kemudian juga dari bidang penta di situ ada Mini job fair.
2: Wah, ini penting banget sih.
3: Ini di stand kita disajikan layanan pemberian informasi lowongan pekerjaan atau mini job fair itu yang diikuti kurang lebih 20 perusahaan atau lebih lah. Jadi masyarakat bisa secara langsung mengakses informasi itu dan kemudian sekaligus bisa langsung juga mendaftar perusahaan mana yang diminati. Nanti tinggal di scan aja, ya,
2: barcode-nya
3: ya, langsung masukin CV-nya ke perusahaan yang bersangkutan.
2: Oke. Dan ini untuk anak muda nih, Pak, ya, yang baru lulus kuliah. Kadang nih kartu AK1 itu apa? Biasanya kita kenalnya kartu kuning gitu, Pak, ya. Nah, ini proses pembuatan di booth di Snacker-nya sendiri ini dari jam berapa sampai jam berapa nih, Pak?
3: Kalau kita melayani ya sesuai dengan jam kunjungan, ya. Artinya selama jam kunjungan ini dari tanggal 7 sampai tanggal 10 pelayanan kartu AK1 itu digeser ke sini. Artinya di kantor tidak ada, tapi digeser ke sini. Dan bagi masyarakat yang misalkan nggak ke bawah serat-serat, nggak usah repot-repot karena semua serat-serat itu bisa diperlihatkan melalui handphone juga bisa.
2: Bisa. Jadi, berarti nggak harus bawa berkasnya, ya.
3: Nggak usah. Sekarang udah nggak zaman lah.
2: Udah canggih lah, ya.
1: Udah canggih, apa? Tinggal scan barcode aja tadi juga udah bisa.
3: Ya, jadi itu tadi tuh mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan lah oleh masyarakat. Kemudian juga dari bidang HI itu ada informasi-informasi sampai dengan berapa terjadi PHK, sampai berapa jauh penanganannya itu ada. Bahkan sampai informasi soal ada kuota untuk transmigrasi juga kita ada.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Berarti memang untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang mungkin ingin mengetahui informasi-informasi yang Bapak berikan tadi, bisa langsung mengunjungi buat Bisnaker Transgrad ya Pak ya. Nah tadi Pak Popi juga sudah sampaikan ini ada informasi job fair gitu ya Pak ya. Ada 20 perusahaan, kemudian juga tadi informasinya ada terkait dengan PHK di Kota Serang ini ada berapa gitu ya Pak ya. Ini mungkin bisa disampaikan juga Pak, seperti apa kondisi di Kota Serang sendiri saat ini terkait dengan PHK, kemudian lowongan pekerjaan sendiri seperti apa?
3: Jadi berdasarkan data terakhir yang dihimpun oleh BPS ya, itu jumlah pengangguran di jumlah pengangguran di Kota Serang itu sampai dengan akhir tahun 2025, karena kita biasanya menghitung itu per akhir tahun ya, itu ada sekira 26.008 orang ya jumlah pengangguran. Kalau dipersentasikan itu sebanyak 6,95 persen. Nah, dalam penyelenggaraan Serang Fair ini atau di stan kami itu, dari data yang dihimpun sampai dengan periode bulan Juli ini ya, bulan Juli kemarin baru selesai, itu jumlah pencari kerja yang mengakses kartu AK1 itu jumlahnya kurang lebih ada 4.019. Kemudian yang sudah mendapatkan pekerjaan dan kemudian melapor, karena ada juga yang dapat pekerjaan pas nyari kerjaannya lapor ke Disnaker, pas sudah dapat lupa gitu.
2: Udah dapat kerjaan.
3: Padahal ya kita juga bukan pengen ditraktir kalau dia udah dapat tuh.
1: PJ ya,
3: cuman kita tuh kan buat data berapa orang sih warga Kota Serang tuh yang sudah melamar di perusahaan mana aja, kemudian diterima, sehingga kita bisa tahu. Nah, yang melapor kepada kami sudah mendapatkan penempatan itu ada kurang lebih sampai dengan periode Juli 2026 itu 483. Nah, jadi sekitar ya kurang lebih 12% lah dari 4019 yang bikin kartu AK1. Nah, dengan demikian kita sebetulnya ya proyeksinya kalau setiap tahun itu mesti ada peningkatan ya, walaupun memang ada pengurangan jumlah pengangguran tapi memang jumlahnya masih belum terlalu signifikan lah ya. Jadi kita berharap ke depan melalui salah satunya melalui Serang Fair ini, karena kita ada juga booth untuk mini job fair, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Info ini bisa ya, saya juga berterima kasih nih kepada RRI yang bisa menjadi corong juga untuk bisa memaksimalkan proses pemberian informasi kepada masyarakat bahwa di Serang Fair ini sambil masyarakat bisa jalan-jalan, kuliner, segala macam, itu ada juga bagi tadi tuh, bagi para fresh graduate ya, atau apa,
2: lulusan
3: baru yang
2: mau nyari kerjaan
3: di sini juga ada gitu. Anda tinggal nanti datang ke situ, kemudian dilihat mana nih perusahaan apa yang diminati gitu, syarat-syaratnya apa, tinggal di scan aja.
2: Dan tadi Bapak juga sempat bilang banyak nih yang akhirnya udah dapat kerja tapi gak ngelapor. Mungkin ada pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, oh jadi kita kalau udah dapat kerja itu harus lapor. Ini bagaimana cara melapornya nih Pak?
3: Ya sebetulnya melapornya tidak harus langsung datang ke Disnaker, cukup nanti lewat aplikasi. Kan di kartu AK1 itu juga sudah ada ini, ada apa, isiannya gitu. Jadi sebetulnya ya tadi tuh bukan apa-apa, supaya kita punya data yang valid aja mengenai berapa sih jumlah pencari kerja yang mendapatkan atau sudah berada pada posisi penempatan di mana aja, mau di Kota Serang, di luar Kota Serang, di luar Provinsi Banten, bahkan sampai ke luar negeri juga.
1: Ada datanya. Bisa langsung dari aplikasi gitu ya Pak. Nah ini tadi Bapak sampaikan ada 26.008 orang yang ini di PHK atau mungkin belum mendapat pekerjaan begitu ya Pak. Tapi di tengah industri kreatif yang saat ini sedang naik gitu ya Pak ya, apakah sebenarnya ini cukup mengurangi angka pengangguran di Kota Serang atau seperti apa sebenarnya Pak?
3: Ya sebetulnya itu merupakan peluang ya, ekonomi kreatif itu. Walaupun tadi itu karena namanya juga sektor informal, terkadang pencatatan-pencatatannya atau data-datanya itu kurang bisa kita akses tadi itu, karena kadang-kadang masyarakat juga tidak serta-merta melaporkan gitu ya, baik itu ke dinas perindustrian dan UKM ya, ataupun ke kita. Jadi kecenderungannya, apalagi kalau yang usahanya di luar sektor formal, dia merasa ya udahlah, saya usaha aja gitu yang tenang gitu kan, nggak usah ada laporan. Padahal tadi itu laporan itu berguna bagi kita tadi itu untuk bisa mengetahui data, kemudian bisa memproyeksikan apa yang sebetulnya diperlukan, baik pembinaan maupun sektor-sektor apa yang harus kita boosting gitu ya, dari berbagai OPD yang ada di Kota Serang. Apalagi Pak Wali Kota dan Pak Wakil ini kan berkeinginan supaya angka pengangguran ini bisa berkurang, yang tujuan akhirnya ya kesejahteraan masyarakat Kota Serang juga bisa meningkat. Jadi kami juga sebetulnya mohon bantuan dan kerjasamanya untuk orang-orang yang bergerak di bidang apa saja, yang terutama yang informal itu, juga untuk tadi itu ada komunikasi lah dengan kita, supaya kita juga bisa, kalau memang mereka misalnya perlu pembinaan dalam hal apa, nanti kita turunkan. Karena seperti di Disnaker juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat dalam rangka tadi itu membuat mereka bisa tanpa harus mencari pekerjaan, tapi mereka bisa punya usaha sendiri. Seperti misalnya kita ada pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan tata rias pengantin, pelatihan kriya ya, membuat kerajinan-kerajinan dan sebagainya macam. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Jadi bisa membuka peluang lapangan kerja juga, betul, Pak. Ya, betul. Dan ini juga akhirnya banyak juga nih, apalagi anak muda gitu ya, pasti bergerak banget di bidang informal sendiri. Tapi menurut Bapak sendiri nih, apa sih keterampilan apa nih yang harus dimiliki nih, Pak, untuk lulusan baru mungkin fresh graduate sendiri untuk siap memasuki dunia kerja nih, Pak?
3: Nah, ini yang justru jadi masalah klasik ya. Seringkali dunia industri itu datang ke kita kemudian menyampaikan bahwa kita punya lowongan kerja ini, ini. Nah, tetapi ketika disampaikan kompetensi yang diperlukan dan kita sampaikan kepada masyarakat itu, kadang-kadang masyarakat Kota Serang, mohon maaf ini, gak match gitu. Atau bahkan tidak punya kompetensi yang memang diharapkan oleh perusahaan itu. Nah, sehingga saya menghimbau gitu, jadi para fresh graduate ini terutama misalkan, jadi mereka harus mengupgrade dirinya sendiri. Jadi punya keterampilan yang bisa diandalkan gitu. Apa aja mereka yang mereka minati gitu. Jadi dan kita juga memberikan peluang itu tadi. Kita punya pelatihan-pelatihan yang digagas oleh Disnaker Trans sendiri maupun yang kerjasama dengan Bubi Vivi atau kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja segala macam. Seperti contoh lembaga pelatihan kerja itu salah satunya ya, ada membuka pelatihan bahasa Jepang itu, sampai sekarang masyarakat Kota Serang sudah bisa bekerja di Jepang itu ada 50 orang gitu.
2: Wow, udah banyak, banyak ya.
3: Ya, dan Jepang seperti diketahui sekarang mereka mengalami krisis penduduk ya, jadi mereka sebetulnya sangat memerlukan tenaga kerja terutama dari Indonesia. Cuman yang jadi masalah itu sangat sedikit orang Kota Serang yang punya keahlian berbahasa Jepang. Karena syarat berbahasa Jepang itu sampai dengan grade N4 minimalnya itu memang harus dipunyai gitu. Padahal sebetulnya di sana dari mulai manufaktur restoran, perhotelan sampai dengan caregiver itu sangat banyak sebetulnya.
2: Sangat dibutuhkan di banyak bidang, Pak ya.
3: Cuman tadi itu kita menghandle atau mentrain supaya masyarakat Kota Serang yang berminat bekerja di Jepang punya kemampuan berbahasa Jepang itu sangat sedikit gitu, dan juga kita mempunyai keterbatasan.
1: Baik, sebenarnya memang peluangnya banyak gitu ya,
3: kalau
1: Pak ya?
3: Peluang sebetulnya banyak.
2: Banyak banget.
3: Tapi saya mungkin bisa sampaikan dia peluang itu sangat banyak. Sekarang tinggal tergantung pada teman-teman para pencari kerja, apakah mereka mau memanfaatkan peluang yang ada itu. Jangan cuma teriak-teriak, oh saya pengen kerja ini,
2: segala macam. Tapi juga harus meningkatkan value juga, upgrade diri juga, Pak ya.
1: Upgrade diri, kompetensi dirinya gitu ya, Pak.
3: Ya nggak bisa, mana lapangan kerja nih? Pemerintah janji, tapi sambil rebahan gitu, ya nggak bisa. Minimal datang ke Serang Fair, situ di-scan gitu. Oh ini pekerjaan ini cocok dengan saya gitu.
1: Dicari informasinya gitu ya, Pak.
3: Iya.
1: Terakhir mungkin Pak, harapan dari Disnaker Trans sendiri terhadap masyarakat gitu yang datang mungkin di
2: berkunjung ke Serang Fair nih, Pak.
3: Ya, jadi kalau harapan dari kami secara pribadi dan kedinasan berharap bahwa Serang Fair ini bisa dijadikan sarana untuk pertama tentu saja masyarakat bisa berekreasi ya, melihat berbagai stand yang ada. Kemudian kalau memang ada yang tadi itu memerlukan pekerjaan, info locker segala macam, itu dimanfaatkan juga karena kita punya stand di Snacker yang di situ ada juga informasi mini job fair itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, sehingga tadi itu paling tidak peluang-peluang lowongan kerja itu ada sebetulnya. Hanya kitanya bisa nggak nyari yang match dengan, dan jangan lupa lagi tadi itu bagi para pencari kerja nih, terutama misalnya anak-anak kita yang baru lulus ya SMK SMA kemarin itu, coba di upgrade ya supaya mereka punya kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri.
1: Oke, baik. Berarti pokoknya pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 jangan lupa untuk upgrade skillnya, kompetensi dirinya gitu. Betul. Ya Pak ya. Karena sebenarnya peluangnya ini banyak banget.
2: Tinggal dicocokin aja nih skillnya apa yang diperluin. Nah itu yang dilatih ya pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Dan ada juga buat untuk membuat AK1 sendiri atau kartu kuning. Kayaknya kalau dilewatin sayang banget.
1: Apalagi tanpa biaya ya Pak ya.
2: Jadi untuk kamu teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, langsung aja datang ke booth-nya di Snacker Trans sendiri
1: yang ada di Kota Serang Fair, di tepatnya di
2: gor, di dalam gornya. Nanti keliling-keliling ketemu kok.
1: RRI Banten juga ketemu. Terima kasih banyak Bapak
2: udah hadir langsung di mini studionya RRI Banten dan udah ngasih banyak insight banget nih untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Makasih banyak Pak. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Assalamualaikum.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kenal informasi dan inspirasi. Ayo Sar, masuk Sar.
1: Bocor ya, 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1. Kita masih di studio.

0: siapa sih dia? Dia ngeluarin single apa? Nah, ini kamu bisa stay tune terus di Prodeo FM Banten.
1: Yay.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue, Edi Tama, bakal ngajak lo buat kita ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Topera di Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan. Halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my God, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku gak bayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh.
1: Daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll.
1: Denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: Hai. Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Dia genrenya kayak Japanese city pop gitu ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kakak gak bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong. Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya agak-agak seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu. Cuman ngomong doang.
0: Bener. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, only you.
0: Only you ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih. Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya. Lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih, sedih banget. Kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener. Dan nggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun
0: ya.
1: Party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat Cita PRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung ngakuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih.
1: Langit.
0: Bener gitu. Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya? Yeah.
1: Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Oke. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: mungkin
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kan?
0: Banyak kasus. Banyak, apalagi di kota besar seperti ini.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Nah iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Itu, terus akhirnya rugi juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oke. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, bener sih, bener.
1: Kamu doang
0: gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya gitu.
1: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gua gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti
1: ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena
0: paham.
1: Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan tembak, deketin sebulan tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Nah, diyakinkan iya. gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya ini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum dekat. Jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalan dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener, kayak gitu.
0: Bener, bener. Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
0: Awalnya, oke.
1: Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu. Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa? Om, takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu Upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari jadi lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak, getar. harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya, aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru, gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus, gitu-gitu
0: ya. Berasa pas lah ya.
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke, Mai,
1: mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu. Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya. Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Itu
1: real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran, itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na, terus aku mikir apa itu na na na na, bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Seru tapi ya, seru. Pengalaman.
1: Yeah. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena
0: bener,
1: udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over semua ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
1: gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Oh, iya.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang.
0: Iya.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya, kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu caranya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Gua salah-salah biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagus sih lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba, iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga, sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
1: Terus mereka nih, si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu, 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, dar-dar sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi, tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya?
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kak prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh, wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya, bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatics kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomaticsnya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Nah, itu tonton aja dah. Keriuhannya Maisha di situ.
1: So.
0: Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget.
0: Banget ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda aku emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa. Enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah.

0: Lagunya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya.
1: Yeah.
0: Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih kakak.
0: Bye, Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis itu bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan langsung aja sudah siap?
1: Siap, let's sudah go.
0: Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja.
1: Kamu doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Prodia Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodia, welcome back to Prodia FM Banten ya. Dan sekarang kita balik lagi ke mini studionya RRI Banten di Kota Serang Fair, teman Prodia. Setelah tadi seru-seruan di Music Live Chat, teman Prodia, gimana? Seru banget kan? Kamu jadi kenal siapa nih yang ada di MLC malam ini? Dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi dengan siapa aja yang ada di Kota Serang Fair, teman Prodia. Stay tune terus di Prodia FM Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sambilan 4,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Pendengar Yay. Pro 1 dan teman Pro 2. Sekarang kita mau kuis.
1: Yes, yes. Kita sudah dapat mangsa loh.
2: Yang kita tarik. Ayo, ikut.
1: Oke.
2: Kita kenalan dulu nih. Ada ya. Siapa nih?
3: Halo. Ada siapa ini?
4: Kenalin aku Ikhtiar.
3: Oke, Kak Ikhtiari yes. ya. Okay. Kenapa akhirnya kamu tiba-tiba menjadi mangsa kami loh?
4: Aku tidak tahu.
3: Kak Ikhtiari, kita ada kuis. Nanti ada voucher nih.
2: Oke, dari siapa nih vouchernya?
3: Dari Nunia Kitchen.
2: Okay. Wow.
3: Nah ini kuisnya adalah apa
2: pertanyaannya?
3: Sarah deh.
2: Pertanyaannya gampang banget. Di mana lokasi Kota Serang Fair 2020 now?
4: Aduh susah banget
2: ini jawabannya.
4: Pikir dulu. Kayaknya boleh lihat Google Map. Ya.
2: Kok Google Map?
4: Di Stadion Maulana Yusuf.
2: Benar. Yeay, dapat voucher dari Nunia Kitchen.
3: Selamat. Ini ada vouchernya, bisa dinikmati diskon Rp100.000 ya.
4: Dari
3: selamat
4: Nunia Kitchen,
3: ya? Iya, sim. Dari Nunia Kitchen, selamat untuk Kak Ikhtiari.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang mau dapat voucher ataupun mau dapat merchandise juga nih dari kita, ikuti kuis kami di Kota Serang Fair 2026. Kita hadir studio mini kita ada di Kota Serang Fair 2026.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live

0: khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
2: Ramai lagi nih mini studio kita, Yuma.
1: Yes, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Paranoid.
2: Yeah,
1: terus ada dari instansi juga, ada di Trans, Ombudsman, pokoknya banyak deh. Dan sekarang siapa nih?
2: Kita ngobrol siapa? Ada Tongkat Kayu.
1: Tongkat Kayu. Oke. Wow, 2026 Tongkat Kayunya bisa ngomong ya, Ser?
3: Karena kita bagian dari Dinas Pariwisata. Tongkat Kayu dan Batu jadi tanaman.
1: Benar lagi.
2: Oh, ini biar makin kenal nih sama pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, ada siapa di sini? Boleh kenalin diri nih, Bang.
3: Aku Jeffrey.
2: Okay.
3: Aku Danang Yoga Brahmanto.
2: Okay. Aku Sarah Ganevi.
1: Aku Ilma Opia. Jadi kenalan semua ya.
2: Okay, Bang Jeffrey sama Bang Danang sebagai apa nih di Tongkat Kayu nih?
3: Kalau aku gitaris.
1: Okay.
3: Aku baser atau basis.
1: Oke. Okay. Nah, tapi dari tadi cukup penasaran, Sar. Kenapa namanya Tongkat Kayu gitu, Sar?
2: Iya, kenapa tuh? Kan kalau teman Pro 2 sebenarnya udah pernah ngobrol juga. Tapi pendengar Pro 1 belum tahu nih.
1: Pendengar Pro 1 masih belum tahu.
3: Oh, ini tetangganya ya?
1: Tetangga.
2: Iya, benar. Yang di sebelah itu.
3: Iya, benar.
2: Boleh diceritain gak nih, Bang?
3: Ceritain tongkat kayu. Kalau sebenarnya istilahnya sih tongkat kayu itu kan sebenarnya kan buat penopang tuh. Kita itu sebenarnya dari orang-orang yang punya band yang ambruk gitu. Akhirnya kita berkumpul ya, ditopang sama tongkat kayu itu ya.
1: Okay.
3: Jadi
1: okay.
3: Penopang ini menopang karya-karya kita akhirnya.
1: Wow.
3: Sampai sekarang alhamdulillah kita masih berjalan walaupun tertatih-tatih.
1: Udah berapa lama di tongkat kayu berjalan?
3: Tongkat kayu sebenarnya baru sebentar 15 tahun 3 periode ya.
2: Oh
4: iya, hidup.
2: Tongkat Kayu.
1: Ternyata itu lama dia. Banget ya, udah
2: lama
1: ya, 15
2: banget.
1: Tahun ya.
2: Lama banget sih.
3: Tapi pimpinan tertinggi kita nggak pernah ganti, alhamdulillah. Okay. Walaupun sudah 3 periode.
1: Oh, okay. Siapa nih?
3: Biasa. Tetap bagi Mas Jeffrey Onanse.
2: Banyak ya ininya ya,
1: sesepuh
2: pengikutnya ya.
1: Sesepuh berarti ya.
2: Dan tadi barusan perform ya.
3: Iya.
2: Oke. Ini perform yang keberapa di Kota Serang Fair?
3: Kalau di Kota Serang Fair baru pertama ya?
4: Baru pertama kali.
2: Oh, baru pertama kali. Gimana?
3: Karena kan kita baru tadi benar baru diangkat dari jadi Dinas Pariwisata. Jadi
2: diangkat.
3: Oke. Baru pertama.
2: Gimana rasanya pertama kali tampil di Kota Serang Fair?
3: Senang sih, cuman tadi ada agak kecewanya gitu ketika kita perform di lagu terakhir. Kan di situ kan ada wali kota ya, podcast ya. Harusnya selesai dulu dong kita perform, baru masukin kursi-kursi buat mereka duduk.
2: Itu
3: mohon maaf ya pendengar semuanya, itu mengganggu pertunjukan sih lebih.
4: Tolong ini mah keluh aja sih.
3: Artinya kita juga kita juga bukan siapa-siapa sih. Artinya kan kita harus sama-sama mengingatkan. Itu kan etika juga di seni pertunjukan.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Betul. Jadi salah fokus ya.
3: Betul. Alangkah baiknya kita bisa menghargai siapa yang tampil sampai selesai dulu.
4: Betul.
3: Kita juga tahu kok waktu kita kalau sudah selesai pasti kita udah selesai.
1: Okay.
3: Gitu sih.
1: Oke, luar biasa. Tadi berapa lagu performnya?
3: Cuma 5 lagu.
2: Cuma 5 lagu. Apa aja tuh tadi ngebawain apa aja?
3: Yang baru kita rilis sih kebetulan. Alelopati kita itu ada lagu apa sih tadi?
4: Di mini album Alelopati itu ada lagu Mengunjungimu di Kota Rindu, Istidroj. Terus di Dekap Melati, Perang Bawah Sadar, sama Koma judulnya.
2: Oke. Kalau tadi tampil di sana, sekarang tampil di mini studio RRI. Ya.
1: Gimana?
3: Betul
1: yuk, spill sedikit.
3: Nggak bawa nih, jereng-jereng-jereng-jereng.
4: Oke, bisa pakai mulut.
2: Oke, okay. Manual ya. Dan dari, kan Tongkat Kayu udah punya banyak karya nih ya. Kalau personal sendiri nih, Bang Jeffrey sama Bang Danang suka banget sama lagu apa?
3: Di lagu yang sekarang ya.
2: Bebas dari awal, dari awal Tongkat Kayu sampai sekarang nih.
3: Jujur
2: kan banyak
3: sih,
2: tuh karyanya.
3: Kalau aku sih lebih suka di album yang Bakar Kalori yang apa sih, Masih Bisakah. Nah, di situ.
2: Kenapa tuh?
3: Ya karena gue banget aja gitu kan. Ini transisi.
2: Ada apa tuh di lagu itu?
1: Boleh spill lagi dong.
3: Enggak usah deh.
2: Menyimpan
3: udah,
2: kenangan apa di
3: ya,
2: lagu
3: pokoknya
2: itu?
3: Pokoknya kita pembahasannya udah kalah lompat ini. Itu kan udah perubahan genre sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Yang Alelopati ini kita udah banyak berubah di musiknya juga. Kalau yang awal kan masih ada benang merah di rock and roll itu, blues.
1: Okay.
3: Ini udah kita lebih eksplor lagi.
2: Oke, kalau Bang Danang sendiri, dari awal Tongkat Kayu kebentuk sampai sekarang, karya atau lagu yang paling disuka apa nih?
4: Yang terbaru sih mungkin Mengunjungimu di Kota Rindu.
2: Aduh, kenapa tuh? Ada cerita apa di
1: dari judulnya
2: itu?
1: Aja udah kayak banget
4: so sweet
1: gitu
4: banget, kan.
1: So sweet banget, coba diceritain dong.
4: Iya, jadi teman aku tuh jalan-jalan gitu ke satu kota, dia cerita. Ketemulah sama semewewnya itu kan.
2: Sama samuannya ini.
4: Sama samuannya, someone like you. Someone like you.
2: Jadi Adele dong.
4: Iya. Jadi dia ketemu pulang.

Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Sembilan empat koma sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selalu satu koma enam Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
2: Wah, gak kerasa banget gak kerasa banget. Dari jam berapa kita jadi empat ya? Sekarang udah mau jam 10 malam.
1: Tandanya kita harus
2: pamit undur diri, yes, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Ini waktunya kita mau jalan-jalan keliling.
1: Gak bobo aja sar kita.
2: Ngeliat UMKM yang ada di Serang.
1: Udah pada tutup juga. Jadi pokoknya teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, kita di Studio Mini RRI Banten ini masih akan hadir sampai tanggal 10 Agustus ya tentunya.
2: Jadi yang mau ikut seru-seruan besok masih bisa teman Pro 2, lusanya lagi. Pokoknya sampai tanggal 10 lah ya.
1: Pokoknya ada banyak banget
2: keseruan-keseruan yang ada di mini studionya RRI Banten, Pro 1 Banten dan juga Pro 2 Banten.
1: Yes. Pamit undur diri deh, pokoknya kita udah enggak sabar mau jalan-jalan.
2: Benul. Oke, aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Yeah, Ilmafia juga pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda
2: dan tim teknik yang bertugas juga.
1: Ada Ovi Mauldi, ada Agung
2: Nugroho, ada Andika Sutiaji dan ada Kevin.
1: Ada Bunda Haji. Pamit undur diri, penyiar. Selamat malam.
2: Dadah, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa memunculkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikimabul. Tante ngagau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Selamat pagi tahun kedua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatihah sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu. Mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, mempuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas. Pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas. Dan kita tidak mampu mempuji Allah dengan segala pujian. Ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asma'ul Husna, ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal Asma'ul Husna. Menyebut Asma'ul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi
ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merupakan doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita mempuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon. Yang disebutkan oleh ulama doa masalah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah mempuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, Sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita mempuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa?
ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis Qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog antara hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkannya kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah
yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatiha. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatiha. Suratul Fatiha rukun. Kalau tidak baca suratul Fatiha, batal salat kita. Suratul Fatiha dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatiha. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatiha kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatiha, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatiha, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatiha, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatiha untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatiha. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Informasi pertama, tahun kedua, Badan Gizi Nasional atau BGN memproses pemberhentian tidak hormat terhadap 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan melindungi keselamatan penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono atau Masdar mengatakan pemberhentian dilakukan setelah hasil pemeriksaan menemukan adanya tindakan indisipliner. Sebagian kasus juga berkaitan dengan kejadian keracunan yang terjadi berulang di sejumlah SPPG.

Kabar selanjutnya datang dari MotoGP tahun kedua yang memastikan Grand Prix Inggris tetap berlangsung di sirkuit Silverstone hingga musim 2028. Kepastian itu menegaskan komitmen jangka panjang kedua pihak dalam mengembangkan ajang balap motor bergengsi tersebut. Pengumuman itu disampaikan menjelang MotoGP Inggris 2026 pada 7-9 Agustus 2026. Dilansir dari MotoGP.com, kesepakatan baru tersebut mencakup penyelenggaraan musim 2027 dan 2028.

Dan kabar ketiga tahun kedua datang dari Chelsea yang mulai membangun keseimbangan antara pemain muda dan senior untuk menghadapi musim 2026-2027. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman dinilai akan memperkuat karakter tim dalam menghadapi persaingan di berbagai kompetisi. Back Chelsea, Tosin Adarabioyo mengatakan skuad The Blues kini memiliki komposisi yang lebih ideal dibanding musim sebelumnya. Menurutnya, tambahan pemain senior akan membantu pemain-pemain muda berkembang sekaligus meningkatkan daya saing tim. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: choice.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi tahun Pro 2. Good morning everybody. Senang banget rasanya gue Nandi Putra bisa nemenin kamu di pagi weekend hari ini ya, tanggal 8 nih tahun Pro 2. Semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat, semangat, happy dan good mood selalu pokoknya ya. Gue bakal nemenin kamu sampai segmen santai siang nanti nih ya. Dan kayak biasa tahun Pro 2, sembari nemenin kamu mandi, sarapan, emang ada mandi ya yang sambil bawa HP sambil denger lagu mungkin. Gue bakal kasih kamu kabar-kabar menarik dan informasi ringan lah ya, buat menemani semua aktivitas kamu di weekend pagi hari ini. Dan kamu juga boleh banget teman Pro 2 mungkin mau sarapan sambil ditemenin sama lagu-lagu seru, juga boleh sekalian gue puterin. Kamu juga boleh banget buat request ya lagu-lagu yang mau kamu puter di pagi hari ini. Tinggal kirim aja teman Pro 2 semua requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat DM Instagram di @rri_pro2banten.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Oke, kita lanjut di pada tahun kedua dan kamu udah sarapan belum nih ya? Sembari nemenin kamu sarapan, mungkin kamu lagi sarapan sama apa nih? Nasi goreng, bubur biasanya ya, atau apa udah ada yang makan nasi padang nih? Belum ada yang buka ya tahun kedua kalau pagi-pagi nasi padang ya. Nah, sembari nemenin kamu sarapan ini, gue mau kasih kabar yang cukup penting. Tahun kedua ini datang dari Badan Gizi Nasional BGN ya, yang ini menegaskan komitmennya nih menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan ya dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini tahun kedua dilakukan melalui penguatan tata kelola, terus evaluasi secara menyeluruh juga, serta penegakan sanksi bagi dapur penyelenggara yang terbukti lalai atau melanggar ya. Kepala BGN Sudaryono ini mengatakan tahun kedua sejak awal tuh pihaknya tuh udah berkomitmen ya mencegah terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG-nya. Tapi walaupun demikian, BGN mengakui masih terdapat sejumlah kasus ya yang terjadi di beberapa daerah kayak di Semarang dan Jayapura, dan mungkin di sekitaran tempat tinggal kamu juga ya, di sekolah-sekolah di daerah kamu juga mungkin masih ada ya tahun kedua ini ya, karena tadi ya sempat disinggung masih cukup banyak gitu ya, mungkin apa ya, kayak dapur-dapur yang lalai gitu ya tahun kedua. Menurutnya setiap laporan dugaan keracunan ini langsung ditindaklanjuti juga ya, kata Sudaryono, dengan menghentikan sementara operasional dapur terkait. BGN juga mengirim tim investigasi nih untuk mencari penyebabnya apa, ya penyebab keracunannya apa, sekaligus memeriksa sampel makanan bersama dinas kesehatan setempat. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar dan menjadi kabar yang bikin kita tuh tenang ya, apalagi buat kamu yang menerima ya bantuan makan bergizi gratis tahun kedua. Semoga kesananya gak ada lagi ya siswa-siswi berprestasi nih keracunan ya tahun kedua. Dan kalau mungkin ada di antara kamu yang bisa dibilang kayak masih gitu ya, masih mendapatkan beberapa dapur itu masih tanda kutip lalai, mungkin kamu juga bisa langsung ini aja kali ya, kayak lapor gitu tahun kedua ya ke pihak-pihak terkait biar langsung dievaluasi ya. So, tahun kedua, gue ingetin lagi sebelum lanjut di sepada ini, kamu masih bisa ya request lagu lewat WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing.